0: tan bagi membantu pesawah lain meningkatkan hasil sehingga 8 tan sehektar atau lebih. Dalam pada itu, kerajaan negeri meluluskan 2 unit traktor, sebuah jentera membajak dan sebuah jentera menuai bagi memperkukuh mekanisasi pertanian di kawasan berkenaan. Sambutan Maulid Rasul perlu dijadikan wadah untuk masyarakat menghayati sirah serta mencontohi akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan seharian. Pengerusi Jawatankuasa Majlis Sambutan Maulid Rasul peringkat di Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya platform memperingati perjuangan dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Katanya penghayatan terhadap sirah baginda penting dalam membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang, mengeratkan silaturahim serta memperkukuh kerjasama.
1: Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kita jadikan sebagai wadah untuk mengerat silaturahmi, memantapkan kerjasama antara kita dari kampung, daerah, negeri dan keseluruhannya.
0: Datuk Muhammad Arifin berkata kepada RTM selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya penghayatan itu amat penting khususnya dalam kalangan generasi muda agar nilai kasih sayang dan akhlak mulia ditunjukkan Nabi Muhammad dapat diamalkan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan ini lebih 20 daerah di Sabah. Seorang wanita berusia 42 tahun maut manakala dua lagi cedera selepas sebuah lori 10 tan membawa muatan pasir bertembung dengan sebuah produk Alza di Jalan Taman Nikmat Kota Belud pagi Selasa. Dalam kejadian kira-kira jam 11 pagi itu, empat mangsa berada dalam kenderaan produk Alza berkenaan. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud tiba di lokasi pada jam 11.09 pagi dan menjadikan operasi mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan penyelamat. Mangsa wanita berusia 42 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan KKM dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Dua lagi mangsa masing-masing lelaki berumur 18 tahun mengalami cedera parah dan remaja perempuan 15 tahun cedera ringan dihantar ke Hospital Kota Belud untuk menerima rawatan. Seorang lagi mangsa lelaki berusia 17 tahun tidak mengalami kecederaan dan dibawa pulang oleh ahli keluarga. Pemandu lori berkenaan tidak berada di lokasi ketika pasukan bomba tiba. Operasi melibatkan 7 anggota bomba itu tamat pada jam 12.18 tengah hari. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Ibu bapa dinasihat merancang aktiviti sepanjang cuti persekolahan dengan teliti, terutama dari aspek keselamatan ketika membawa anak ke kawasan rekreasi, perkhemahan, jungle trekking atau lokasi riadah berasaskan air. Poker Person Kebangsaan Perlibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS, Kawas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, keselamatan perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini sepanjang musim cuti. Katanya ibu bapa perlu memilih lokasi yang selamat dan berisiko rendah selain memastikan anak sentiasa dalam pemantauan. Beliau menyatakannya kepada pemberita RTM ketika diminta mengulas mengenai menjelang cuti persekolahan. Dalam masa sama, keadaan cuaca semasa termasuk jerebu perlu diambil kira sebelum merancang aktiviti luar. Katanya ibu bapa juga boleh memilih lawatan ke lokasi yang memberi manfaat kepada perkembangan pengetahuan dan pemikiran anak-anak. Sementara itu, Dato' Arif mengingatkan calon sijil pelajaran Malaysia SPM supaya memanfaatkan tempoh cuti sekolah dengan mengulang kaji pelajaran dan menyertai kelas tambahan bagi meningkatkan pencapaian akademik. Katanya, cuti sekolah tidak seharusnya dilihat sebagai masa untuk berehat sepenuhnya. Sebaliknya, peluang memperkukuh penguasaan terhadap subjek yang masih lemah. Menurutnya, calon boleh mengikuti kelas tambahan anjuran sekolah PIBG atau PIBKS selain mendapat bimbingan guru. Beliau turut menekankan kepentingan sokongan ibu bapa dalam membantu anak-anak menghadapi peperiksaan. Dalam masa sama, Dato' Arif optimis Sabah mampu mengekalkan momentum pencapaian SPM yang baik dan mencapai sasaran ditetapkan tahun ini. Beliau turut menghargai kerjasama PIBG dan PIB PIBKS yang menganjur kelas tambahan

adalah program motivasi bagi menyuntik semangat calon SPM. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperluas usaha mengkomersialkan hasil penyelidikan menerusi perjanjian pelesenan bersama Rekops Sdn Bhd membabitkan inovasi perubatan. Perjanjian itu dimeterai sempena penutupan Siri Jelajah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat Sabah di Tuaran baru-baru ini. Ia ditandatangani Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Salam Salbatli dan Ketua Pegawai Eksekutif Rekops Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Menurut Profesor Rosalam, inovasi berkenaan ialah peranti ditemubudah alih hasil penyelidikan pakar bedah UM UMS Dr. Muhammad Arif Hamid Sultan. Peranti itu dibangunkan khusus bagi prosedur berkaitan dan berpotensi dikembangkan ke peringkat industri serta pasaran. Sementara itu, adun dilantik Dato' Abdul Kasim Rosali berkata BFOI selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkasa modal insan, penyelidikan dan inovasi sekaligus membuka peluang ekonomi baru berasaskan pengetahuan dan teknologi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu pacu ekonomi Sabah. Kampung Kalibatang Baru Tenom antara kawasan penanaman padi paling produktif. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Pantas Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Baik, DJ Hex, atur saja bersama dengan anda. Edisi 20 hari bulan 26 hari bulan Ogos 2026. 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari yang ke-238 daripada 365 hari. Dihitung, dikira kan, ada 127 hari kita bersama sebelum melangkah ke tahun 2027. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki kan, diberi kesihatan yang baik. Selamat hari jadi untuk rakan-rakan kita yang meraihkan, yang diraihkan hari ini 26 bulan 8 2026 2608. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Happy anniversary. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik selalu. Selamat pagi untuk anda yang telah memulakan tugasan di ruangan pejabat anda. Membuka premis perniagaan. Turun kebun barangkali. Kebun memang dari awal pagi lagi sudah tadi kan. Yalah, sebelum panas keluar lagi matahari. Tidak lupa juga untuk anda yang bekerja di rumah, bekerja dari rumah, walaupun tidak perlu keluar ke mana-mana, tapi tetap menjaga ruang kerja dengan penuh semangat. Sebelum kesibukan hari ini bermula, tarik nafas dulu, susun apa yang perlu kita lakukan. Tidak perlu fikir semua kerja dalam satu masa. Pilih tugasan yang perlu untuk kita mulakan, kemudian siapkan langkah demi langkah. Semoga pekerjaan dan juga urusan saudara pagi hari ini berjalan lancar. Kalau ada cabaran, biasa lebakan, hadapilah dengan tenang. Yang penting kita sudah mula bergerak. Bila banyak kerja menunggu, kadang-kadang kita tidak tahu sudah memula dari mana. Semua nampak penting sampai hujung-hujung, satu pun tidak bergerak. Kejaplah supaya minum dulu. Balik ke ofis, alamak banyak betul. Kejaplah sepi minum dulu. Bertangguh-bertangguh, lama-lama tidak dapat diselesaikan. Berhenti sekejap kawan, pilih satu tugasan yang paling utama pagi hari ini. Kalau tugasan itu memerlukan tumpuan yang tinggi, buatlah sementara fikiran lagi masih segar dan gangguan belum terlampau banyak. Masih kurang, bahkan habis awal pagi lagi, masih pagi lagi ni. Message, notifikasi, kerja-kerja kecil boleh kita urus kemudian mengikut keutamaan. Yang penting kena beri perhatian penuh kepada satu perkara dulu sebelum ke perkara yang lain. Yang satu tu biarlah penuh dengan kemajuan, penuh dengan orang bilang amanah untuk diselesaikan tanggungjawab kita. Macam itulah, biar satu persatu. Sambil-sambil tu, sebelum mula kerja tu, ambil masa juga untuk kemas meja, susun dokumen, buang sampah-sampah yang mungkin tidak terbuang minggu pula, hari kemarin dulu. Ruang kerja yang kemas boleh membantu kita rasa lebih tenang dan mudahlah untuk kita memberikan tumpuan. Tidak perlu semuanya sempurna, cukup untuk memastikan meja kita selesa dan barang penting senang kita cari. Okey, 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM berkongsi info diari yang berlangsung untuk hari ini 26 hari bulan Ogos 2026. Sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu ini, kita ada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Bintang Malam di Kering FM.

Kadang-kadang orang di sekeliling kita sedang lemas dalam kesedihan, tekanan atau masalah hidup. Mereka tidak perlukan nasihat panjang lebar atau kritikan tentang apa yang mereka patut buat. Apa yang mereka perlukan, tangan yang mengulur, bukan jari yang menunding. Jika seseorang dalam kesusahan, bantu mereka bangkit dahulu sebelum bercakap tentang bagaimana untuk mengelakkan diri daripada jatuh lagi. Kerana empati itu lebih menyelamatkan.

0: Baik, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati untuk semua rakan-rakan kita dari stesen daerah di Keningau. Pagi ini kita ada bersama dengan Hex. Hai Hex, selamat pagi.
1: Selamat pagi Hex.
2: Pagi juga Irwin dan juga Iklan.
0: Baik, kita kesandakan bersama dengan NY. Hai NY.
1: Hai, selamat pagi.
3: Hai, selamat pagi.
0: Ya, dan juga 1J di Tawau FM. Hai 1J, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Edwin dan juga Ikhlas serta rakan-rakan yang lain.
0: Okey. Baik, kemarin kita bercuti kan. Sebenarnya Murid Rasul hari ini kita kembali bertugas. Macam biasa kita berkongsi acara yang berlangsung sepanjang hari ini bermula dengan 1J di Tawau. Silakan 1J.
4: Baik, terima kasih Edwin dan juga Iklan Double E di Sabah FM. Untuk perkongsian dari sana sini, Tawau FM ingin berkongsikan berkenaan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau untuk hari ini ya, 26 Ogos 2026. Kempen derma darah akan dibuka seperti biasa ya, unit perubatan transfusi dibuka seperti biasa pada pukul 8 pagi hingga 4 petang, dan juga kempen derma darah bergerak akan turut diadakan di Klinik Kesihatan Daerah Tawau, iaitu Klinik Kubota, bermula 8.30, baru saja bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau yang ringkas. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan, silakan NY.
3: Okey, terima kasih 1J dari Sagan FM. Juga ingin saya kongsikan berkaitan dengan kempen kesedaran derma darah yang dilaksanakan untuk hari ini 26 Ogos bertempat di unit tabung darah sementara Hospital Duchess of Kent Sandakan, bermula pukul 8 pagi ini hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan seterusnya hari ini juga ada rakaman rancangan podcast menggenggam Bara Merdeka sempena dengan Hari Kebangsaan, terbitan rakan setugas Nurki Samad Kasim, pukul 2 petang nanti di Sandakan FM. Itu dia dua catatan dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
2: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Kening FM untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026. Sedang berlangsung program Dudel Merdeka sempena Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026 SRK Sentri Tambunan di Dewan Terbuka Sekolah Berkenaan. Dan hari ini bermulanya program bagi pertandingan Orkestra Jazz Perpaduan Generasi Madani Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026 bertempat di Dewan Dato' Anthony Gibbon SMK. Kembali bersama dengan Edwin dan juga Ikhle. Silakan.
1: Baik, terima kasih Hex. Dan perkongsian untuk Sabah FM hari ini ada tiga, iaitu bermula pukul 9 pagi sebentar saja lagi akan berlangsungnya majlis perasmian The 9th International Biotechnology Symposium SB9 di satu hotel yang terkemuka di Kota Kinabalu.
0: Okey, berikutnya 9.50 pagi nanti untuk program ziarah amal Mutiara GRS akan berlangsung di Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu.
1: Okey, dan seterusnya juga pada pukul 11.30 kita akan ada satu temu bual bersama dengan SCP Syarudin bin Mat Hussein, iaitu Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, yang akan berkongsi mengenai info trafik sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 di Konti Sabah FM.
0: Okey, boleh juga saksikan secara bervisual di laman media sosial kami, RTM Sabah, dan juga Facebook Sabah FM Bagus Bah.
1: Betul.
0: Okey, itu dia perkongsian dari Sabah FM. Ada tiga untuk edisi hari ini. Terima kasih juga untuk tiga sahabat kita di Tawau. Kita ada 1J, Keningau ada Hex, dan
2: yeah, terima kasih kembali.
0: Disandakan.
1: Iya, kan semua.
0: Bye-bye.
2: Bye. Anda bersama menerusi Diari Sana Sini. We'll be right back.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

Baik, terima kasih rakan-rakan kita yang terus kekal setia bersama dengan kami mendengarkan stesen Kedeng FM. Anda Johnny Slime, selamat pagi, selamat bertugas ni pagi Kio. Terima kasih juga saudara Alfonso Vicky, selamat pagi semua, selamat bekerja. Hai juga rakan kita si Clay. Wow. Mendengarkan kita menerusi siaran Kedeng FM dalam kereta. Selamat dalam pemanduan anda, fokus kepada pemanduan dan semoga selamat tiba ke destinasi anda. Inilah rentas segar Kedeng FM, hebat dan syoknya.

8.50 minit pagi berada di penghujung waktu untuk pusingan terakhir Rentas Segar. 9 pagi nanti anda akan ikuti bersama menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramai Boh. Baik, saudara, selepas lama bagi tumpuan kepada kerja apalagi berdepan dengan komputer kan, jangan lupa juga untuk beri ruang dan juga peluang kepada mata dan juga badan kita berehat seketika. Rehat singkat bukan bermaksud kita malas. Bukan panas yang terlampau panas sedar. Kadang-kadang 2 atau 3 minit take 5 lah macam tu kan, sudah cukup untuk bantu kita kembali lebih segar. Alihkan pandangan anda daripada skrin, berdiri dan juga renggangkan bahu, tangan serta kaki secara perlahan-lahan. Ambil peluang juga untuk minum air kosong. Kalau sudah lama duduk, berjalanlah sekejap di sekitar ruang kerja anda supaya badan tidak terlalu kaku. Lepas tu sambunglah tugasan anda dengan pikiran yang lebih tenang, tumpuan yang lebih baik. Yang penting rehat secara sederhana. Okey, baik, pertemuan kita berakhir seketika nanti. Telah sampai ke penghujung waktu. Terima kasih semua yang menemani kami sejak awal pagi tadi, yang baru bangun, yang menyediakan sarapan, hantar anak, pandu ke tempat kerja atau sudah sibuk dengan rutin harian anda. Hari yang baik tidak semestinya berjalan dengan sempurna. Mungkin ada rancangan yang berubah, kerja yang belum selesai atau perkara yang menguji kesabaran anda. Terus bergerak dengan usaha, hadapi cabaran dengan sabar dan jaga fikiran supaya kekal positif. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jaga diri sihat pribadi sampai kita berjumpa lagi. Hex undur diri di ruang udara Rentas Segar. Kering FM, hebat show.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kosiam Kesabot Gisom Jam Kehopedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Berdama Palat Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM
2: Makaringau Dikayo
1: Mani kita dau ko isa Gisom Tadau Kelima Jam Kesiam Gisom Jam Kehopedem Isat Kesuabot Lobi Ogemuk Kepoilaan. Lobi Ogemuk Pemulihisan.

Kopi Sarangan ke Sabun Kopi Selawat Tokoh Kewagu Hiti Radio Malaysia Keninga FM Bandati Hiti Tokoh Wedi Kos Limbahan Boros Dusun Ku Hoi Aramai Bo Kesama di Timi Apai Kau Daga DJ Clay Mengambal Tiga Yu Selina Da Telu Jam Ketimpu Da Jam Kau Siam Ke Sabun Gisom Jam Kau Pada Medua Tangadau Apa sih kau negi kumah tanpa lut pakar raja di jehek seminang orang di kayu selina di telu jam maya di ti rentak segar mata pada jam ke onam ke sabun ke sembai nanti apa sih kau negi kumah tanpa lut pakar raja di jehek seminang orang di kayu selina di telu jam maya di ti rentak segar mata pada jam ke onam ke sabun ke sembai nanti jam ke siam de ke sabun apa sih kau insan pakai wagu

Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimbahan, baras dusun. FPM kaninga, buhoy aramay!

0: Au perimana nu pusini mata di Keldry Clement minagawita tenbarati jam ko siam tolu na pada miso minit ko swabon. Pasiko kumari ko yu tuka kali pairongo di ti Radio Malaysia keninga FM maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz. Baik rupa tapi naik ko asurang kantaman ko pasiwat-siwata pupalombo sediti ko poilaan gatang regata montok tada baino ko dua na pada monom tulan ko walu di pinalabu sedoko tinanan pemurunan kata Sabah teko LI GS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Ini puluh tekoti susu gatah kigatang de walu ringgit apat no pedama patusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang de limo ringgit ho pedam limo tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang de apat ringgit tolun ho pedam tolu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang de apat ringgit siam no pod tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang de apat ringgit siam tusin seng kilogram. Sikarap kigatang de seringgit ho pedam siam tusin seng kilogram. Bahawa mau segutau kagu kita pinai. Iti puluh tekati susu gatah kigatang de walu ringgit apat na pada mapatusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang de limo ringgit ha pada limo tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang de apat ringgit tolu na pada tolu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang de apat ringgit siam na hapod tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang de apat ringgit siam tusin seng kilogram. Sikarap kigatang de seringgit ha pada siam tusin seng kilogram. Bami kada ko pailaan gatang regata montok tada baino ke dua na pada monom tulan ke walu di pinalabu sedo ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo ki kinangau lebih pori ke yudi memutung-mutung regata nakan menoh ada ko pailaan om nogi kapah sarahan. Jam ko siam tolu na padam tolu minit ke sabon tapi naik ko ngawi kakal tako ada babayan mo keringau amila mandi kayu pasurat apa keringau di kayu atau ko pasen di kayu maya di ti WhatsApp keringau FM kusung isa siam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Tapi lampu semua melihis ginawa sini mantadi Suziana Lesimon kadatilo.

0: FM Karangahan maya frekuensi siam menahu pedem apa titik turu megahertz.
1: Kada au memaduli ke ligaganan luyun. Tentu no doka selesai ke apaduli. Karait ke maya tawan om rontob wai. Insa dua tangan anak mantan kayanan luyun om ilagon mazu teka semua borong bawang untuk timpu rasam tasapo. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu. Om tenudok no, penuhuan bagian ki kuasa nung pokionuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Piso kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

suka dua guna po ngapa pagirat pisam peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan notoronom in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

jam kosiam 5 pada miso mini tak kesabon persiko kumari kayu to kakal perongodi di Radio Malaysia Keningau FM karangan mai frekuensi siam no pada mapa titik turu megahertz tapi dai ko ngawi kakal to koi da babayan mo keringau ke sai ko milo mande kayu pasora to pekeringau milo ko dagi mamason mai di WhatsApp Keningau FM mid kusung iso siam 5 walu siam 6 walu 6 walu pasti ko dagi montok pasen manta diamankan salam Malaysia Madani kumadika DJ Sumandak salam rindu kasih tu koi kopi sanangan negi kumadika amankan lelego tanda mama saya keraja kia paparalan deka raja aminkan negi kumadika ingat insana tapi naik ke ngawi di masa-masa tidak mama saya dan nuna paka raja timpu diti alan sanda kepana ngawi dot oso sono ngom kumadika di masa-masa pupuhi bok sasakayon intan tandika tindalanon kia kada dekai lihwai dot kasasari dot tumanu doko oturan serai tindalanon. Mau tapi naik ke ngawi kakal tuk toko po ida tulan da kebangsaan tulan ke walu diti au no alaid ge mau maramai toko diti tada kebangsaan da kotoluna pada miso tulan ke walu di hinangga dromi tentu ko tiki taun ge amalan sandah nang aku sedia nang ngawi de kayu ho jalur gemilang ge mandi kayu nete gari mandi kayu po ku ida walai di kayu mandi kayu pokoi di kerita di kayu isa sakayan di kayu mandi kayu nagi pokoi tupis idmija di kayu kya manta ko po kita iti sunduan dot netegeri mamarami toko diti tulan teketadao dot kabansaan. Baik rupa tapi naik kau alan sandah do tongol lidah-lidah sengoy tayin senan kya naga aku dapat timpu de baino alan sandah da tong lidas teperimanan om kumana gi dikoy di keperiman da aku pi ho lidas kada dikoy anda dok ditalaid ngoi no sikapan dikoy moi pekian pengobatan mai pergi perisa kya ila di klinik lidas sante ke dua lai pengobatan di tasasama ke dikoy kada dikoy pologoso alaid da keperiman da terual kya keperiman na pemegali suai-suai na megali ta aku pi ho lidas kya sikapan di kau yunoh moy pergi perisa teko mungkin udah pengubatan. Kasesari toko mau gempi dok lidah santinan toko. Kasesari toko lagi mau gempi dat koting oliganda toko. Kya, abah tapi naik kau. Kada di kau lihuai. Abah bayar nama keringau di tinggi som jam kepada misa ke sabon. Om tada di tinagi tada aku tolu. Jam kepada miso tolu nak pada minit ke sabun mungkin atau kau dah taput son dukut nak pia susuyan son dukut montok dah tak tahu diti anda dan nak pada kayu kada aku potong kedahai maganda di gisau mempupusan negiti kos limbahan boros sudu-sudu jam kepada dua tangadau ada mata maganda ganda ada pasan di kayu pekeringau di kayu kada apa tumi lombus memulih istokoh ginawa sining mantari Vivi Elviana Suminimban.

Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai sorati nong au tokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ingat nak kabi asin ingwan tadi Norzizi Safira Pinata amku alang sandah nak kulih seginawa di koyu nak orang ngai sinding nulu dek saben diti nak orang ngau dek sinding nak koni man dek pemalih seginawa di koyu. Pada di jam ke hopo duru mini tak saben hiti dek koyu nan tak kau kita pinai. Kada tak kulih wai tapi naik kau ngawi montak dek kasasari tak kau mengunci kau dek mina mangun kia montak dek oisanan tataba di nanu tak kau tadau diti teko selina di kau posian tokoh. So manu au tokoh kuperiman kia hadat nanuan tokoh da tataba om nanuan tokoh nagi da barakat kanu kasanangan man tadit pinakian hu tokoh. So manu dat otoliban tokoh mengintong om mengungsi kau montok da oisanan kasanangan id kuposian tokoh kia. Nga soroho na tepinay songkur pia kinoin kawasan tokoh id kuposian nga kada umbal-umbal da akawas ot ginawo. Kada baling kahangon da aratu tu id siriba ingawi tinimpunan dat mindakod. Bang to binay ko, kakal mo kinongaw, sinding nulo da kasaban niti sining man tadi Francis Pudon, mogi tatabang.

0: Gampot.
1: Perintah Sabah Pepoin Tutun Diteroitan skim subsidi memuali walai kumaisan Nogi Seri montok menghub tinimungan osiriba om usuhatan keunuan dot memuali walai sendiri. Temanu di Menteri Perintah Nokoyenonom Kawalayan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Tinggi Saman, Pinoin Tutun di Boyoon Menteri, Datuk Seri Haji Jinor, Peposo dia penguhupan hopot pihatu semanta di Gatang Walai, temanut Gatang Id Pijunjian Jual Beli. Skim Seri Okonopo Koko Hub Lobby Agumu Magigion dot keboli walai ngaku penginggaan koin bagat kosinan kumaadit memoli walai mantan no koin kawasan Gatang Hartanah itimpu baino.
0: Sumigampor. Dari lokasi limbahan boros dusun Kuhoi Aramaibo, mayat Facebook Keningau FM, om TikTok Keningau FM. Aramaibo.

Lang bai lang wan sini wan tadi hen jasli mina gawi tata nabai rati jam ke hopo dua na pada miso minit ke Sabun. Tapi dah ikut kada dikelih wa jam ke pada miso ke Sabun diti makin otak kodat kabar keningau FM. Baik rupa pasti kau nagi montok da pasan da pinata di koyu maya diti WhatsApp iti man tadi. Kolom buang mantat tambunan. Nah, kopi sanangan ke Sabun DJ kasih kopi sanangan lagi. DJ poin kuro basaan gulu-gulu dot peparasam ke alasu kopi ya bayi. Aku mati nak kelah itu pinai. Uhotan dah kayu i DJ jirin tu kailah kopi ya dan gulu-gulu kia. Uhotan i DJ jirin pengkuro gima basaan na gulu-gulu. Mungkin anu na pun dat rasam nga pengkuro kanta. Suhor ngabi peponi kia. Baik, korang pasti kau kemah di kata pinai. Ha, itu mah tadi Elvia sama Iparan. Senang kesawan kemah di Jekle. Kau bisa dengan paparalan keraja. Yang paling lagi juru teknik keningau FM. Kau bisa dengan kemah tanya sanan tambah lut. Mungkin kita nengok keningau FM nunggu kabar. Alang sedang dah kakal lidas. Yang paling keraja sangat dah. Kasih. Sio tu asar. Udah lambat apa-apa. Tidak pasun o sibuk. Kasih. Aung lagi kabar galet. Tunturum benak deskah. Apa yang korang pakai sesari. Mungkin nengok ada keningau FM. Sambil lemah saya keraja kah aku lihat seginawa korang ada sining-sining kau ni kongsi kau tapi piang balutan kakal segi gisam tapi Malaysia madani tapi itulah kebangsaan 2002 na pada manam pengkuruh hat kau ngaya tawan hilap penang kayanan di kayu hitin apa ngak sonong kasih kia ma alasu una tadau kasio pun si kau di Jack leh kepesanangan paparalan keraja pun si kau nagi kemadeka Elvia sama Iparan. Semua suhu timan tadi koyok main kampung papara tambunan. Hai kepisanan kesawan tada koteluh kemadia DJ. Kepisanan lagi. Tapi piba basan kuma tapi naingai dit sungi rongau dit di radio keningau FM. Lalu goton toko papanau karaja omulidas toko nodah kasasari. Akapal tomat lisun au no kita nulu bahirina DJ ponsiko ka. Ponsiko nagi montoko pahila ano koyok main. Ilan apa nga sabab diti kemayan dit jerobu irik ya. Montoko diri tapi naik kengawi kuma dikoyu di tematu momon soidot kaparagatan ilabus teko yalah masa-masa ilabus toko elan tangan toko nopo ilo dekong yatawan teko ilo cuaca toko serat dat kita toko dat megali tarot jerobu kia akapal ngailo jerobu momo gunoh toko diti penokop kabangom todung kia montok de magalai do netegari posingut toko teko magalai dat ontok toko dat terul sabab noiti kongo yata awan di tau kopi osonong teko iti jerebuk ya abam tapi naiko jam ke hopo 2 na pada 4 minit ke Sabun warna popasan di kuinga mana pada kuih poto do megal kasari maya WhatsApp kusungi sesiam 5 walu siam onom walu onom walu. Demi lombus memelihis ginawa, iti sinding kuho matadi Hai Larry Simbe. Iti na Radio Malaysia Kening FM, kuhoy aramai bo.

Pokiliha jalur Gemilang Idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu onos jalur Gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur Gemilang. Ilago memaguna jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoilan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

0: Perahan Maya Frekuensi siap menuju bernama titik turun MHz.
1: Pulau layang-layang nopo ngaiso pulau id tengah rahat China sawa senganu pogun toko Malaysia. Poin sumpak ilo pekikiro 300 kilometer mantad kota Kinabalu. Pulau layang-layang nopo masum bagian mantad pulau Spratly di tatamangan desusumangod dan Raja Malaysia moi kasasai otingolig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, pulau layang-layang nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwa buaik om mimbulai serat rumah sakwai. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoi peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Manta diton hopodam siam walun hopodam telu. Susumangot Malaysia pinayon id pulau layang-layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, pulau layang-layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo it watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin. Kino pantangan koyonan Malaysia akan ke id sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

ke pisanan ke Saban Salam Malaysia Madani yang pai ko doh kleh raman edi kabar Keningau FM. Pengeludan waig di Sabah bain lobi sistematik maya jalinan sekodung 5 tahun miapai ko pisan waig Sabah Homestead Co Mining Sedirian Berhad lolobi po i di suang mengulud mendapan pasir i di koyunan muka sauk. Menteri Keraja Raya Om Utility Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsala Minaboros pemeteraian memorandum persefahaman MOU di lo de pengelang strategik i di suang popo girat sekodung miapai agensi perintah Om Syarikat Mihompit Perintah montok ko senongon dot magigion. Minaboros isya di lo ketali menengintong de majlis menain MOU di lo i di kota Kinabalu. Damot di lo pengarah kopisan waig Sabah Ci Chun Cih Minaboros pulu dan pasir o mendapan i di koyunan muka sauk o ponsol dat pepanahon maya ulud. Ilo montok menantu ko senongon operasi ke pegenuan waig mentah miapai au peperumbak de kualiti om pekalan memoguno. Penarikohon sedko mining datus se Chua Ming Ling Minaboros jalinan sokodong di lo pasadang dat pengurusan pasir ideologi rawatan air miapai ke 220. Perintah Pogun mengulud montok pepaharo Akademi Om Gallery khas Pogun Sabah montok pepawulai dat kemilaan seni jawi id pelatan kemulakan wagu. Esko Agama Pogun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros lang dilaki hontolon papalabus kemilaan wagu mengintutun menunulis nokoyenon om menguntun koleksi karya Bobosto Senong. Minaboros isyo perincian kepaharaan man pogi bobarasai miapai dejahins om muis. Datu Arifin nerbaan pepurupu di kota Kinabalu. Romito miampai tadau kebangsaan om tadau Sabah. Menghub Menteri Kumat Boyoen Menteri Datu Joniston Bangkuai Minaboros kedua-dua kepemurmitan dilo haro nilai sejarah sendiri di teponsel dot ramayon montok memohon dom okonoko dot kemerdekaan nganagi pembentukan Malaysia sebagai iso pogun dit pepontun megigian mogi sesuai tinaru om ketumbayaan. Norbanisio id majlis doa sayangi Malaysia kopihon dot kepemurmitan tadau kebangsaan 2002 na pada monom dit pepontun mobi mantad mogi suai agama. Sunduan mupus pogun ponsol pada linon maya woyo dit kanu memegumpi kotoranongan magigion kampai no au peparala dat kabar au otopot. Menguhup Menteri Konduan Kelidasan om kotoranongan magigion Datu Rina Jainal Minaboros magigion ponsol lobi kitonggungan sera menerima omugilang kepailaan id media sosial. Kadisyo ka paraladan kabar au otopot milo popowulai dat kabarulong om kanu negi peperumbak pisempuruan miampai dat magigion. Datu Rina Nerbaan id program Ayo Santai Tawa FM kepihan dot kepemurumitan ulang tahun ke Walunahopod RTM i Taman Univilla Jalan Kuhara Tawau. Kopisan Komunikasi Komuniti JCOM

berkesan. 5 koyonan di Sabah Baina, Idranto Bisok, Toiko berjaga-jaga, Tumano Datko Ngoyotawan. Koyonan di Kehompit, Tepunga Telupit, Tenem Sandakan Pitas Om Beluran. Keopisian Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Edikoin Talangan Pinapoilo, status tahap berjaga-jaga Pinalabus, serat suhu maksimum Sangadau, Koreko Teluna Padam 5 Gisom, Teluna Padam Turu Darja Celsius, Montok Sukurikuri Telu Tadau, Misu Suhut. Adamat Tila Telun Ginemuan Edikoinan Kehompit Sunudan, Maida Maganulang Mintang Intong, menghadap Kapragatan Labus Omenantu, Kepagunan Waik Dit Kabagal Selindan Timpu, Talas Sutadau Diti. Ingkana kabar keringau FM nulu di Maida Yungkit Om Pinadalin Iriko Selimbahan Boros Dusun, semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mindanao FM. Isang lansanan dat kasasarida agirat at Ginawo, paparalan ibadah. Iti doa magyanod kagiraton dat id ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, uhupay akudad kasasari kasaraudika. Manangkaun sikaw kumadika, amangin sanang amal ibadah.

Puan Sikoh kumah dikai tukah kali makinu ngori ti Radio Malaysia Keningau FM pada ti jam kau pada misa dua no pada maono mini tak kesabon kia kakal takoi da kos limbahan berasa dusun ku hoi aramai bo megal di megal kasari kia tada di ti tada kota lu jam kau pada misa tolu na hopa di minit kesabon makinu tako di ti son dukut do tada bai no baik rupa pasti kau dagi mata kada pasan di pinata di kayu maya di ti Facebook Keningau FM iti mata di andong cundi slime kau bisanan ke sabun om tabi tadau ko atau koi nakan sau nu mati yan nang akon ko tadau ko iso andong tadau ko telu nanti baik rupa pasti kau kumadi andong kaya kau bisanangan lagi kumadika itimbul mata tawau senang ke sabun kau bisanangan paparalan karaja di Jekle pasti kau George Johnson kau bisanangan ke sabun di Jekle kau bisanangan lagi Imare Johan kau bisanangan ke sabun tadau ko telu kumadika di Jekle pasti kau senang ke sabun lagi kumadika yung ngawit tayin sana di sengirongo hinang wako na po timpu diti apun siko tu minamili diti radio Keningau FM sebagai radio kinungohon di kayu tadau diti mam tapi naik ko pagulu daw makin otak diti ason dukut kia dat pipira peminit kanopo memelihis ginawo miapa sini mata dihenja selih dayang sarina

0: Hello.
1: Assalamualaikum, oh boy.
0: Waalaikumsalam. Maria. Tepat hati ku, Maria.
1: Kena kik badi abai. Ya, aku dah bati abai. Isai pakai wagu.
0: Andasan kum nombor skemah ku biar ditenut di Maria.
1: Katok skemah kia?
0: Ya, sebab tulung dit andat-andatan ku pipir night tinggal di kat penali pondok do baino.
1: Aku hoi kakak dia abai ti.
0: No kabar no painat ke Iguk Maria?
1: Senang, ibu boy.
0: Alhamdulillah Iguk Maria. Amu kok langadan hati Iguk Maria? Ano bang mutingnya? Langadan kok makan tu Iguk Maria?
1: Aduh, warasan na kebiaya boy.
0: Iya kok memang harap perasaan ti Iguk Maria. Ayo sana perasaan ku nga. Oh susah mati.
1: Atuk-atuk mati.
0: Maria.
1: Ya.
0: Nukur tu, amu kami ni musuh dah di minum dia logo di gulung.
1: Pasusuyon ku di kadharo timpo kia boy.
0: Saya.
1: Saya rak kepir baki tak kia boy.
0: Miru ba?
1: Iya. Boy miru baki tu.
0: Paham. Itu mau kia piruban kita ti Maria.
1: Id pasaraya tadau ko nom lah. Mila ka boy.
0: Iti lo kakadayan kyo bah nilo nagibo di Maria. Sorong kong pukul lo kya meron pa kita di Maria.
1: Jam ko 2 sesedepan lah.
0: Bah rumi ketok ko Iguk Maria.
1: Bam kada ketika lain kya boy.
0: Onggo-onggo ngayon ko Iguk Maria. Nilo ko pun alait nga sekira rumah badika. Ay sesabab pun alait kariga magti Iguk Maria.
1: Ketuk-ketuk kong biasa na pun makibelanja kyo.
2: Toko buk atau rampos bangkatku oke okay. Turos ay soko nilihan turos ay nukuri di giatu o siya nagtundundukun rumuba aku tamalut beti emono boy kemono boy. Mrs. Di Maria, kurang hati. Oh boy, alain bukan tu gergot di tiap boy kan Iguk Maria. Alain, berapa minit? 5 minit? Hopot minit? Setengah jam? Guru sikul memang megal di tika.

0: Aramaibo.
1: Ya, kami senang anda kesuai bentuk pinaiko kopi rongau kawagumaya di tiga selimbahan boros dusunku. Ya, ramai, bo.
2: Ben-ben yang megal kasarir kata jam ko siam 4 menit kesuaban. Kalau musik di ruputan kong oyong ya tawan mau tak katera obay na.
1: Pakai natin bilang bus mamalihis ginawa kesama na bay na. Makinaw sini mata di siarah amburus pinirubaan pitong kiadan etina Radio Malaysia Keningai FM hebat syoknya.

FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Menahu Pedem Apa Titik Turu Megahertz. Jam kau pada misa patah pada menturu mini tak kesah ben puan si kau kumari kau yu di temina kina ngau di tiko selimbahan boros sedusun mata pada jam ke siam kesah bon. Gisam da bayan nanti mawi awi na di timpu tokau au au perimanan ke mama nawi di timpu. Apa yang kerupa puan si kau nagi kumari kau yu di mina masan maya di ti WhatsApp keningau FM om nagi maya di ti Facebook keningau FM puan si kau gina gina montok sokodung di kau yu ngawi ta insanan. Bama hiti pada kanta gisam iti kau selimbahan boros sedusun letadau di ti siam sekira dahar boros kudin nak salah sia sekira dahar pasen di anak kolombus om negi boros sedit aku pia nak kontak ginawa di koyu makian pun aku kuma di koyu ngawi ta insanan baik rupa kada di kelihuai ada kakal tu milombus makin awa di ti radio Malaysia keningau FM tu semua wali tambalut pakaraja mau tako selimbahan boros murut bagai mantak kau monsoi miang pai kau di DJ Ijal selina ada telu jam kau timpu ada jam kau hopadam dua tang adau gisam jam kau teluh sesedepon di ti. Bahama tengki ada ikui koyu miapai duo sinding semusuhut makin awa sinding manta di Debra siap ini ampatan di Arisius babai musuhutan sinding manta di Rosario Biani Solinai Diti miapai kodago di Jekle hindoko potabi misa ginawa salam Malaysia Madani bye bye.

0: dengan FM hebat Monso itu juga.
1: Ya, gaya-gaya kening FM hebat tamon sekepekan. Saya datangkan orokan. Saya nantinya seramion orok itu. Kapam tipu itu. Nak kesukutakan nira. Kasalulan dahun umur pakai mantak kau mohon saya KPKK. Amoro itu dongo promonom hari bulan sila kavalu dongo ribu dongo promonom KPKK. Ayo koperam talu Rabiul Awal 1404 ngoperam valu hijrah. Oro itu KPKK oro katalu. Rako senika kasalu kara oro itu oro kasa. Nah itu oro katalu. Nah oro itu. Maka kira kau dijizar. Isi mikot KPKK Revoy. Talu ngajam bersiaran. Nama rangan namion. Pengkara-kara-kara keraja. Nama rangan ditaka. DJ Hek. Sera susuau. Ralom rentak segara. Kapam kasalulan dahun melayu. Simulun DJ. Leh, ini akhirnya itu napung orang lom kasalulan dahuno dusun kuhai aramai boh. Tapi kau nari leh nembarangan ditaka ralom kasalulan dahun Melayu am dusun dari itu leh. Mari taka poraino hayam mangkini orang rimbai rimbai. Nomurut suker jam kata lu ramai am. Patutu no kerapa hak pakai Islam napor jam ka operam bro operam siam ngaminit ratangan noro rako serang paralan napor sembayang fardu zuhur. Rali bung keringau am rana kahondo ra intakana. Jadi kepakai kah konsep tak kepahang takkan kini orang rimbai-rimbai hitu rimbai panti tiwalan takaroro hitu rimbai riwel apin ilori rina tongkok rimbai ninggalanan pai nunahungga am sumunu rimbai rima din singkep rimbai ninggalanan along.

Ya kebikikah ini datu rimba ira kosana ringo taka naga pamahulura lom ka saluran dahun umurut pake mataka monso ira oro hitu. Jadi kebikikah rapata ino rakosana patutu no kuramuyon loho loho nugata roro hitu dongo pramonom hari bulan sila kavalu dong haribu dongo pramonom mahondora oro katalu susu nugata roro hitu kebikikah lohono valu ngaringgi tapat ngopramapat ngasin sa kilogram gata kepingan grade kasa limo ngaringgi topram limo ngasin sa kilogram gata kepingan grade karwo apat ngaringgit talu ngoperam talu ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgit siam ngaopor ngasin sa kilogram gata kantalan grade karwo apat ngaringgit siam ngasin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit operam siam ngasin sa kilogram jadi kepeka hina pinatutun keramuyun loho loho nugatara oro hitu napumai intora lembaga industri gata Sabah LIJS samrai saka pangkini ngoh rah rimbai semunuh KPKK rimbai itu ininggalan anda. Ya KPKK itu rimbai ganda manda kubayau rimbai rilevisten leji.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya gege-gege hindirai tu rimbai ralan kuanti kutiku rimbai risyarifudin tangkungun rakosan naring otaka namarang ditakara oroh itu gege-gege jadi kan saya nda oroh kata lu ramian nda oroh itu patutun aku ramian dalam siara murutaka agak sekutakan apa jam kasa aho pembahunan rakosan naring otaka apa jam kasa tolong opor ngemini takatakan apa tambulin merah oroh itu apa jam karwa katakan apa ina tangan pagaman monso ya hidup kita akan dari rimbai-rimbai jadi gege-gege hindirai dalam siara murutaka takam kosan pakai pakai saya kita kerimbai masih apa sukar vilin kau boleh kita vilin kita akan dari rimbai muiun nah peralum pagaman monsoi ranumbur mai ranumbur whatsapp mai loh sak siam lima valu siam enam valu enam valu jadi kita pakai garis sekapu antingnya sengkiri takap pernah rimbai sumunu rimbai ri azroi nantama di Susi Wilson rimbai nampiratan am sumunu rimbai ri Dewi Joseph rimbai ninggalan kolondo bagu onong.

Kurawai rujalur gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginio penjajahan kalobor.

Pengurusan sumber sungai Rasabah Raino Alabi Atamimis Maya Rahuyu Ralimo Ngaupok Noyo Raupis Sungai Ralimo Ngaupok Raupis Sungai Sabah Amsetko Mining Sendirian Berhad Mulu Pono Ralo Mangurus Raahis Raliliutno Muka Sauk Menteri Kerja Raya Am Utility Datu Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam Nambala Pansainan Rah Memerindem Persefahaman MOU Hino Yohino Lako Strategik Ralom Apa Pirot Rahuyu Ra Agensi Perintah Am Kompani Asungai Da Perintah Harap Pengibitan Dakan Sayan Da Ulun Nasuangan Yohino Nambala Rahinili Nalivos Nahilong Ra Ila Aw Ansain Ra MOU Hino Ra Kota Kinabalu Liliwara Hino Pengarah Upi Sungai Sabah Cik Chun Chi Nambala Pengurusan Ra Ahis Am Mandapan Ra Liut Muka Sauk Linansan Va Alin Ra Alabi Atamimis Hino Ra Amarandan Da Keluayan No Operasi Angala Prasungoi Am Ika Akalulaat Akalulaat Ra Kualiti Ayuk Lutu No Ampapakuan Pengurusi Setko Mining Datuk SR Chua Min Ling Nambala Huyuk Hino Napalwai Ra Pengurusan Ra Ahis Ra Loji Rawatan Sungai Ra Karuro Inan Perintah Negeri Amahuang Ambaal Ra Akademik Ayuk Galeri Kat Negeri Sabah Ra Anguvas Ra Bakat Am Kepandayan Asungai Tra Seni Jawi Ratu Bahu Exko Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala Lakau Hino Ra Ahuyum Ra Bakat Nakabahu Aka Kaulih Ra Penulisan Amahun Am Amalulur Ra Koleksi Karya Onsoi Vonsoi Ya Nambala Penamimisan Da Pembaalan Ra Hino Kulimanin Ayamon Ambaya Ra Jains Amwis Datu Arifin Inambot Nuangangaho Ra Kota Kinabalu Abawaya Angapura Oro Kebangsaan Am Oro Sabah Kumaruo Menteri Rakinian Menteri Datu Joniston Bangkuai Nambala Garo Ruah Pengapuan Hino Sino Nilai Sejarah Halama Ralinansan Apuan Karuruo Suai Gara Amalimanda Hino Kakasipan Nunda Simpungan Namba Alam Da Malaysia Rarondok Pahwa Pemahunan Pono Akasip Ra Amalur Ra Ulun Nasuangan Nan Salinut Kaum Am Agama Yo Nambala Hini Lipat Inambor Ta Ila Au Sambah Hingai Malaysia pad pengapuan orok bangsaan 2000 donga pramonom ra amalulur ra wakil intorah nan salinut agama Piro tahinga ra pamahunan linansan pentalangon maya ra lakau akalap ahalung rakan sayan nu ulun nasuangan hinonakaya ika amarayol ra aho ika topot kumaro menteri ruandu kalihaan nam kan sayan ulun nasuangan datu Rina Jainal Nambala ulun nasuangan linansan alabi amahuang anampus ra aho Naapuri loh amwahu rakosan perayalon di loh ra media sosial ya nambala perayalon ra aho ika topot abuli anali Analivu ra ulun vokon am tuskono angulianso rapas sindanganan ayuk pasi simpungan ra ulun nasuangan daturina inambot pat program ayuk santai tawa FM pat pengapuan da pemahuangan kavalunga opor RTM ra taman Univilla jalan kuhara ra tawau Upis Komunikasi Community JECOM Kulimanin Ampakuan Ra Jaringan Media Ra Tikop Pemahunan Asaukra Puuno Aho Randanin Am Kepahanan Amahilong Rakapahanan Ra Tayar Akar Umbi Ketua Pengarah JECOM Muhammad Hishamuddin Ghazalih Nambala Lakau Maya Rasisi Pahayaman Ambaya Ra Angangahino Apakah Bulir Aho Alap Am Iviton Ra Inan Perintah Muhammad Hishamuddin Innambot Naliwo Sesi Pahayaman Ambaya Ra Angangaho Ra Kota Kinabalu Nakaya Pawaal Pinawala Yohino Kos Sarakayahan Lutuk Nusungoi Infrastruktur Diesel Ayuk Loho Nutiket Pangkeangan Program Ahambot Hino Kulimanin Prayuson Datikop Negeri Ra Malaysia Ra Amarandan Ra Rahu Am Aho No Ulun Nasuangan Amahun Alap Pasukuon Datikop Negeri Ra Malaysia Ra Amarandan Ra Rahu Am Aho No Ulun Nasuangan Amahun Alap Pasukuon

Sabah, Gitionio Pagun Takao, Pagun Radana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kan sayan maparamaira oro Sabah, Rakatalungo Peram Sari Bulanti, Inter Ra RTM, Temu.

Ya ke bagi kehidupan apa rakosan di impai rimbai kulimani na ringotakam sino pe rimbai rakosan na ringotakam no yo rai tuli ah ya hina rimbai ri balon malulur ali ringa homu yenda kosan na ringotakam rai tuli ke bagi ke jadi kan saya datang rokan saya nanti nge seramian raina anak suka terjam ke sa operam sa ngam minit ra tengah noro jadi ke bagi ke rakosan ke pe intutunan di tagak kawi hitu rakosan non so ringo honta ke bagi ke ikayo atawa ilokon taka ka alap berurusan dahino jadi itu tu nak kakek kakek yo hino rakosan gangguan urusan cetakan my card ra pemohonan taka tiko pemohonan taka itu rakosan kulimanin temalim pun da oroh itu kakek kakek dongo permono hari bulan sila kavalu suku talungo pramsa hari bulan sila kavalu dongo ribu dongo permono hino rakoson ini ra proses pemandingan nam rakoson isi lo manding intora my card struktur asino noyo muli ra my card generasi baharu jadi upis pembatikan negara kapan pendaftaran negara ini ra laman Facebook na rakoson nambala proses pemandingan hino waalin ra hilih rakoson apakah buli ra pengkualan ra my card generasi baharu ralom timpu amaar amaya rahino ulun nasuangan da koson kando kakasipan rakoson dengan san gapo yo rakoson rakoson malir ra maika tilo pinawala rakoson anundul pohaling ra urusan hino ravoi timpu hino kosan da pembatikan na maikat kali kasa ra lalaing kina ulu na poram ruah nga upok ina ama ama halung rakosan ninansan angkuliwan pohaling rakosan hili apakah buli ra lalaing rilo hanapo wahu rakosan nakala pra maikat generasi baharu rapaat pengkualan no talimpunin rakosan wali jadi JPN apa sukura pengkonangan ra huyu nakawi ulun nasawangan da voi proses bandingan hino makiasi ra atiak rakosan kapahanan asung gait ra hino jadi kepakeka hino rakosan pinatutun guramu ya nam kosan apa nentaka ra pamahunan takah itu rakosan angungga ramai katakara alabi onsoi ra prisian noh rendalom noam jadi kepakeka rakosan pemandingan dah hino bahu rakosan valin ra oroh itu sukura talunga pramsa hari bulan sila kavalu rakosan urusan hino bahu ra wak urusan hino bahu rakosan tundulin pahalingam amulupun rakosan kando kekasipan wonso ya hino jadi ya buli pangkuliman kuliman intaka ali vos hino am jadi kepake ke hino rakosan pinatutun kromion meraisa kapaling nanti ngai sang kini teka para rimbai rimbai itu rimbai ya ringotaka sumunuh itu rimbai ri Juliani Zabri rimbai okoyak am sumunuh rimbai rimekolatong mantanom umbus.

Ka ansayan ramuyun kawi au si Guliana si kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanang.

Roto Takau Pasisimpungan, ikang ontakau kansayan, mangindangan Rondo Ambokon, kosonrakan sayan takau ngangai, Melise Madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan Oro Kebangsaan, 2020 Paramonom, Intor Ra RTM, teman setia Anda.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Yoginia Pulan Strategik Wai Mawar Ondot Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035. Tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit apal pagu mematang mayara popoligan na pembatikan mayara tahun 1 rata segan galama.
1: Ya kan saya nanti dengan orang kan saya nanti ingin sereming kepake ke harina dan kesukur tangan yo rakusan rondo pahayaman nampaya rata mulai maira oro kata luhara minggu itu kepake ke jadi rakusan nampak balak ditaka rondo program Pak Alin rapaat pengakuan dasila kebangsaan itu jadi kepake ke itu tu nataka on kali valin rondo program on se itu jadi maya taka rata mulai maira oro itu ya apa kak budi kili rakusan apa kulihin meninggalan menjawatan mura rondo program rakulimanin valin itu.
2: Ya, peringkonangan DJ Rizal nanak rakona timpu rapat itu yo. Ra apa syukur kono heli pakibalan ra oro itu yo. Jadi inggalan ku peyo ialum alias Donis Ansuku intara kampung Apul Kamabung inatong ra studio konti keningo FM hebat am siok nya awas jika kuna kiri sino inatangan balon ra pekan kecil Kamabung ataupun daerah kecil Kamabung yakin pertandingan lagu Melayu am pertandingan lagu Murut jadi lancar nora paka-paka abuli angalap ra pahilian maririmpai ra gini olah bagian nu lagu Melayu am bagian nu lagu Murut. Jadi pom kabayan dah ini yo abuli akau moi pake bala ngundut ra kuna hili numbur ya kena inci balang otmo ra kosong rondo apat talu dulu valu anam limo kosong ruo am inci alum alias Donis ra kosong rondo siam valu apat sa ruo valu siam rondo.
1: Ya kebaikan kehina rakoson rondo program mayo kulimanin valin am ralibung avorok kemabung onda valin dapat sila kebangsaan itu on para kelanon pintu tuno takapoyo sengilan kali pembalan ra program itu.
2: Oh kino pagi balan mohon saya nolah. Jadi oro pengimunan ra pagilean ra merimbai nu bagian Melayu amurut awa pelkon takara kerungo peram siam ra bulan kawalu rungo peram onom semuku ra talungo perah ribulan sila kawalu rungo peram onom
1: jadi rakusan pagi balan takah itu tu nak takah pahaling pahilian itu kosan nokeli ulun maya on sila ki rinandanan on kolon abuli maya amika abuli maya
2: ya perkenangan DJ awas sika apa yang tutun dalam kau nu syarat-syarat penyertaan dalam kau Melayu rau kau nu penyertaan syarat nano tidak pernah juara kono ramai ada pahilayan marimbai hitiolah kono hili yuran kemasukan kono Melayu kandok kibayarin jadi muncop ya minong aku ngalap propom kebayan ramai ada nomor telepon nopo ngasih napi tukur itulah jadi paka-paka yang ngasih ka sino bakat moya parimbai ada bagian Melayu amurut abuli moya ngalap ra kebayan hitiolah kono umur mayara pahilian ini ya opor ram tulung tahun ke atas
1: ya kepeke-ke ini rakosan rinandanan on kulun abuli maya dan peyoh rakosan nikah abuli maya on pada kulanon ilain taka rakosan rinandanan raituli am pinawala raituli aswang ulun abuli rakosan aka ayak rahino jadi on ke anda siya maya abuli maya kepeke-ke jadi itu tuna taka po on kelip program vokan da valin da hitu.
2: Yo, kedutnan min pakai asuang kena acara-acara atau aktiviti-aktiviti balon mai rapat nu sila ra oroh ini yo, ino acara sukan. Acara sukan tu puno sinop yo pelokon dapat nu ino, yo ino sepak takro bagian lalaki. Jadi ino bagian nungkian ya kam. Jadi asuang nu kena heli kaun sapan na mayar penyertaan sepak takro ino, yo ino talu ngoper ngepasukan. Tayar nu bagian nu luandu, sino pio kono heli bagian nu luandu, yo kena bulat tempar. Hanya 20 pasukan yak. Jadi lansan ora apa-apa yang kono heli berminat ra karuru kono sukan nu pengasih nabit kare tuli. Boleh aka wangala prapom kabayan na maya ra pio ra numbur talian nu pongo in makua atari ramion de tuli lah. Jadi hini yak mai ama pentalangon ku di Dijal ra lakau nu acara activity perlanan rapat nu sila karungo param siam am simukura talungo parai bulan di ra pakan buborok nu kamabung. Jadi alasan naura paka-paka yang sino nama hunda liliut nu kamabung baik ra kono daerah tenom sepitang itaka muai kono gali anungka ra pahilayan merimbai ahilong rakon dari acara sukan nama pelokon takara pat taka angapura sila ka hari kebangsaan no jadi kaya anuka pra kula-kula activity lah parlanon rahino termasuk sukan-sukan jadi hineak interakon DJ Rizal peringkunangan
1: ya ke PKK hinara koson pahayaman maira pahaka alum donis ansuku ra kampung abul tenom ra koson nambaal ra rondo program jadi ke PKK naka suka kainara kepaparan dalo minatangan takara oro itu jadi ya kapaham betaka porosoy ke oro PKK.
3: Limong aminit ayuk, pokonong oraw mangarura kondo timu manalantigong soralisaru baloy ang namang kinimit na saya tando namong edis. Puso takaw namong edis kosa na kansen lupasang baloy takaw. Kondo edis, kondo denggi. Adit, pranamu.
4: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
5: Kurawai rujalur gemilang kolondo onong no ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maragineo penjajahan kalobor.

Ya, gabik kah ini retu rimbari do timi soroi mangin duku. Ada kosan nangi bisa tekar jam kasa apat ngapra apat ngaminit. Ra takan oro. Jadi gabik kah ada kosan rondo ahoh itu pira kosan patut tuduk ke piramion. Ya hino rondo kompani. Talan da karita rakoso na lumpayan na lawan da husin suang 450,000 la libos iyo na kaya ra rahu rahu ambu vuak maya ra telepon kapa bon scam kata polis livung Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad no nambala rakoso da oro kasat na kaseli kerani usin no kumpani ini rakoso na kata na kala per telepon na kala per rahu ini era WhatsApp intera suspek rakoso sin malu ra ketangan ra Karita, oh, katakan dong company, katakan dong company. Yo bahu rakosan nanu sebelah suspek Ruandu Kinaulun limonga oper hino. Rakosan nanu suh namanding rausin dasiung 450,000 ngaribu ratalu account suai ra oro ahondo.

Ruoh Wang Novahu. Ra poso nawis na kita kera pemandingan da usin. Ra Aswang. Iyo bahu rakosan ng telepon da katanda syarikat hinili. Rakosan na buwak hinili sin malu katanda syarikat. Jadi suspek mangsa bahu rakosan ng telepon. Ra katanda syarikat ini ra telepon. Rakosan Marandan. Ra bawal hino kapikika. Perakulan non hino rakosan. Ika atau pot kapam salah iso mana kita kena manding rausin hilih. Jadi mangsa bahu rakosan nak apa nak kaliman dari sewina buak bahu nembala ra laporan polis jam kasa jam ka operam sa operam siam ngaminit ra suswa ra ramai ili kes inulik ini restriction apat ngatus ruang nga oper kanun ke siksaan. Jadi kepake ka rakosan hati apa waal abuli asauk jadi rais tak katu malah kepake ka mulu pono asung gaeta usin nama jadi salaka telefon ulun no hino au yanu yanu yanu kono sumuhut ne bahu jadi sino pono telepon no rakosan interpir apa hululi iso kata nambu telepon hino jadi abuli rais telepon inta ka rakosan kiran dan kapam ataupun ki kapam kah pakai balain dah hina. Jadi kepake kah raisa kama tu malah interawakan raisa ka penting es konsei takap huang takah kini takap perimbai rimbai rimbai semunu John Francis Ilori Izra pai kala kalawoh guangmo am semunu rimbai ri Polinus Celsius murud nabai.

apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Ya, oke, bagi kira apa Raina nak kesukutakan era ini tangan pak kita akan dari rimbai kapo am rekosan ini tangan itu ini galan ada bagaiman monsoi ya. Jadi kira bagi kira rekosan kau beli kita kira rimbai kasalo muiin merah wasa merah kering FM kapo am rat TikTok my rakening FM. Ah, jadi kira bagi kira apa Raina apa ke paling vili orang antakah itu interi Elvia sama paran kan saya dah orokatalu DJ Jal kan saya orokatalu periun. Kan saya nak kerja rakonti kering FM am monsoi kapio alasan sanon sensei kak DJ Antiti Wall takapi ora siaran nomor tak kening FM tu kan no siapa syukur bilin dah kawi rangan-rangan dah kening FM sebab FM mau saya kapio pasukan ke kera bilin dah kawi rangan-rangan pasukan kera E syukur aze pe pangkos suang karena sabit dah inggalan nah hingga ramin kawi kan no tapi pas indangan antara kasuku savoy nam DJ kita kena pra rimbai nasan di para laut Cina Selatan rimbai ri Marcelus Joseph Milori Viviani Josli kan no kan saya anda sila kebangsaan 2000 donga pramono pengorandio Elvia dapat segera beli ndoro hitam hita perangan takai narobai pita rakampung mantailang tenom kan saya mengandoi ra oro katalu DJ Ijal kono kita kora rimbai nakatingu rimbari api yang sausun pengorandio DJ pengorandio perio narobai pita jadi kepakeka harakosa anda isakanang kini ngara rimbai nasan di para laut Cina Selatan Marcelus Joseph Ilir Vivini Jusli Am nakatingu rimbai ri api yang sausun rimbai itu ini takno rakan takah.

Ya kabeh kabeh ini Ratu Rimba, ya rakosa nari ngotaka kini tak nurangan taka. Jadi ya rakosa nikata taku ngapura bilin nurangan taka nang itur ina ya rawasa. Ina ya Facebook mah ya rakening FM. Itu rintori andong jenis lain kan saya ndiun DJ leliwang keraja. Kono pengkona ndiun andong. Napa segura bilin da oro hitu. Hitu perangan taka ila tujin saguan da kampung sawang malalap. Kita kura rimba iri idua timi kono soroi poyo manginduku. Pasukuan kura lalainku giora Singapura DJ. Kono Ijuin Majital, Jerin Majital, Kampung Mas, Kampung Nansalitan, Boboroku, Pilipa, Kampung Amboy, Sa, Kono Anjilin, da Kampung Uloy, Kasawang takang inum rasungoy ansak kena lasu oroti DJ kan saya tu mangus pengko dengan dia nah latu jin ada kau senapa segera bilinda oro itu milen tak kenapa rimbah ino sinapa ya pasar lain tak kenapa jadi kau pakai kerais tapi ya tak angkini ngora rimbah ya sumuno kini tak nurangan taka Leri, nak kita kira rimbai aman sian diun hitu rimbai pito piang ilori jurit korom semuanya rimbai kini takri Razali Benin poin nak kita kira rimbai hitu Iija alias Aziza nak kita kira rimbai kopi alasuk rimbai risim senting kalor saya akan kini kira rimbai itu kering FM hebat am siapnya.

0: Anomon Seramoyun Ondo Masaga mengatur Ranbai Kalamara RTM Sabah Mempoligramion da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Split Sistem Ragiteo mempakalui Ramion mengatur Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Mera Email Ra Unit Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrkrtmkk@gmail.com Rimbai Ralom Format MP3 Pabayan Min Rasino Labin Profile Romari Rimbai Inggalan Komposo Am Studio Namparakaman Masaga Makapanai Tojo Pasal Raspreds Ilemin Facebook Hiburan Am Music RTM Sabah Amnyak Carta Lagu Artis Sabah
1: Ya kepekekah ini itu kapai-kapai rimbari marais pelanuk rakoson naring otaka kepekekah itu rakoson kini tak nurangan taka MM suk itu lih nera TikTok maira kini FM pengkurangan jadi kau penuh rakoson pengkurangan da bilin miun itu peyo bilin interi ilin da kumabung kan saya nak main DJ bilin kuri LBS sampai paran narumbai kalion lija ros amfokon-fokon pekana saya minta inggalan pe pangkos mi kena huang mi amah hingga orang min kawi amih hinyak DJ pengkonangan DJ ala su oro untuk kapio jadi kepekekeh rakosan ala su poro rakosan ni kekasuangan takang keraja ra itu akal asu am kasuangan takatumu am kasuangan yang inum rasungai ansak rahino jadi kepekekeh raisa kapang kini ngora rimbai kini tak norangan taka itu rimbai semuno rimbai madin singkop rimbai baloi sinuligan itu rimbai kini takri Chris Stevens ok Koi, semuanya rimbai ri Rosi Diamat dan rimbai ninggalanan Sungai Rukalang itu kita krimimika. Rai, saya akan kini ngara rimbai itu kering FM hebat am sioknya.

Ya, gege-gege ini itu rimbai rakosan kita ke orang antaka berapa hari ini rakosan apa aku paling ngebeli orang antaka hitin terisino air rakoran DJ masa gak aku angkini orang rimbai galingi rimbai ri Julius Rashid baginya DJ pengkonangan period nah sinuai pengkonangan apa segera beli nda oro itu jadi kepakeka pengkonangan daka ipono pahaka rakosan kita ke rimbai ra oro itu ralo binatangan nah bagaiman monsoi jadi kepakeka pasti letak kepahaling rondo aho itu ya hino polis rakosan naku ratalu rungkuyon apa yo ra oro hitili ra angin suup amba al ra ulik kes naningku peralalan pak 1100 balu ngoperam dulu jadi kepakeka hino bapak rakosan tatu no ngivida kapahanan ra ulun naswangan ulun rakosan apa kuanda sangkul pak tangkiralan sino rakosan bahu ulun naningku pra sangkul am rakosan bahu amalumba jadi hino bapak al rakosan ika onsoy am salakaya krilo hino pun rakosan da ulun naswangan jadi kepakeka raisa kang kini ngora rimbai kini takno orang antakah lomo pansuayan rimbai ri Adrenan Palus gitu kini takri Hello Kitty inggalan TikTok no semuno rimbai kini takri Lakason Sumanggara rimbai ri Arnam Batik Marnibi Ami Jasmine ringan takri betul kening FM hebat am sioknya.

Ya, kebaga-baga ini itu rimbai rakosan hari ngataka kini takri lakasan darai telika kebaga. Hari ini nakasuk takar jam ke ruo lima ngopram sangat minit ramai. Nakasuk takar nak paparan dalam kasalan dah nomor tiap kebaga. Sebenuh itu orang intakan orang yang keraja DJ Atika dalam kasalan dah nomor layu. Sentai petang harmonika inter jam kata lu sukur jam kata lu ralon dop. Jadi kebaga rimbai sebenuh hari ngataka rimbai sini kini takri sinuai rimbai galingi rimbai rijulis rasi. Ampa parino rimbai kini tak kri halimah nak kita kera rimbai sembilan pebulan hina rimbai risiti pajah amin. Jadi kepakaikah hina kita rakan di jijal baik kurang namun kawi tumala'a am salam Malaysia Madani.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Rondo Plan Ratimpu Awar, Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025. Ratemano merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Itu nak kaya nyo pepasingkatan, katutunan pangindakuan raruo rahu, pahayaman rahu Melayu, amrahu Inggris, rasikulan, ampapahintalangan ra nilai kurikulum, maya ra peringkat.

selamat petang dan juga salam sejahtera buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap sepetang ini semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria kan? Dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Kemarin cuti, jadi hari ini kita melakukan rutin seperti biasa. Waktu begini kan, masing-masing ada yang sedang sibuk selesaikan kerja masing-masing kan? Ada yang sekarang ini tengah bertungkus lumus untuk menyelesaikan tugasan akhir. Ataupun sekarang ini ada yang sibuk tengah membeli barang, beli belanja dapur, top up apa yang patut kan, isi peti sejuk masing-masing kan. Sekarang ini masih lagi lenggang, keadaan jalan raya masih lagi sedikit lenggang, tidak berapa sesak. Dan juga mungkin ada yang mengambil peluang petang-petang ini untuk melakukan aktiviti masing-masing. Bagi yang sedang memandu, hati-hati di atas jalan raya. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang bermula pukul 3 petang ini sehinggalah 7 malam, khas untuk anda semua hari ini, edisi Rabu 26 Ogos 2026, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar kan? Baiklah, petang ini ayuh kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Banyak kan hari ini penat. Ada yang penat badan, ada yang penat mental, penat fikiran, ada juga penat makan. Jadi untuk petang ini kita tarik dulu nafas sekejap. Kita biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita menarik. Semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semua, menemani anda di setiap perjalanan. Baiklah, tidak kira mungkin ada yang sekarang ini telah tengah mendengarkan kami di dalam kereta masing-masing, ataupun sekarang ini ada yang sedang berada di ruangan masing-masing, ada yang berehat di rumah. Ingat terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk petang ini, jom kita mulakan santai.

0: Jangan marah, eh.
1: Baiklah, itu dia lagu daripada Dipujangga, Kata Pujangga. Baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang pertama ini. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu bagi solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.28 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, masya-Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah azza wa jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini, edisi Rabu 26 Ogos 2026. Baiklah, petang ini sambil-sambil kamu orang mungkin tengah memandu ataupun buat aktiviti petang ini kan, ada satu info yang ingin saya kongsikan, iaitu berkaitan dengan negara luar. China sekarang ini tengah bersiap sedia menghadapi hujan lebat ketika Taufan Nara. Baiklah, kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan selama beberapa hari ketika Taufan Nara dan satu lagi taufan menghampiri pantai timur negara itu. Taufan Nara itu melanda Hainan sebagai ribut tropika pada Selasa malam, membawa hujan lebat ke Guangxi, Hainan dan juga Guangdong. Menurut pentadbiran meteorologi China, Taufan Nara, Saudel, Gainari dan Atsani berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan juga Laut China Selatan. Keadaan itu menyebabkan pihak berkuasa di Guangxi dan juga Hainan menutup premis perniagaan, menghentikan operasi pelancongan serta memindahkan puluhan ribu penduduk. Hujan lebat dijangka berterusan di selatan China dan hujan sebelum ini telah menyebabkan beberapa sungai di Guangxi melepasi paras amaran dan kawasan rendah dilanda banjir. Sementara itu, Taufan Saudel dijangka melanda pantai timur China antara wilayah Zhejiang dan juga Fujian pada Khamis atau Jumaat ini. Saudel turut melanda wilayah Okinawa, Jepun pada Rabu, menyebabkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Hampir 35,000 rumah terputus bekalan elektrik di Kepulauan Amami, wilayah Kagoshima, susulan taufan berkenaan. Dan juga sebanyak 92 penerbangan di Okinawa dibatalkan pada Rabu dan All Nippon Airways menggantung semua penerbangan dari dan ke lapangan terbang Naha. Dalam pada itu, pentadbiran cuaca pusat Taiwan memaklumkan Taufan Saudel bergerak di utara pulau itu dan dijangka semakin lemah. Namun masih lagi membawa hujan sederhana ke beberapa kawasan utara dan juga selatan Taiwan hingga Jumaat ini. Baiklah, itu dia berkenaan dengan kesiapsiagaan China yang bersiap sedia menghadapi hujan lebat ketika Taufan Nara. Baiklah, untuk petang ini, jom kita berhibur dengan lagu daripada Eda Boy Cheng, Kicau Mania di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Sebenarnya seokah.
2: Okay. Okay.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

putang santai santai santai putang di Keringau FM 3 hingga 5.

Baiklah, itu dia lagu daripada Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa. Nampaknya membawa kita ke pusingan yang kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini. Baiklah, petang ini mungkin sekarang ini ada yang sedang mengemas-kemas meja kerja. Aha, ada yang sekarang ini tengah bertengkus lemus untuk menyiapkan kerja akhir. Aha, pelan-pelan. Tinggal berapa minit lagi kan? Hanya berbaki beberapa minit sahaja lagi kita boleh balik ke rumah. Tapi tidak mengapa, pelan-pelan sejak petang ni kan. Petang ni orang bilang santai-santai. Jadi jangan kelengkabut. Kalau ada kerja yang masih lagi dibuat, laksanakan tugas, buat kerja dengan betul. Sebab kalau kerja kelengkabut ni, memang kerja tidak jadi tentu hara lah. Kerja pun akan jadi, orang cakap, kerja yang sembrono, kerja yang tidak betul ataupun kerja yang tidak bagus hasil kualitinya. Jadi petang-petang ini mungkin boleh santai-santai dulu kan. Baiklah, kalau kita melihat sekarang ini berkenaan dengan keadaan cuaca kita pada sekarang ini, kita sedia maklum yang sekarang pun kita ni sedang menghadapi jerebu. Kalau kita nampak di luar tu nampak mendung kan, tapi tadi bumi ke daerah Keningau pun baru sahaja dibasahi oleh hujan. Walaupun sekejap, tidak mengapa, setelah hampir berapa minggu tiada hujan, walaupun hujan sekejap tu kira bersyukur lah kan. Yang penting ada jugalah kita nampak hujan, air hujan tu sejuk sikit lah orang cakap. Tapi kalau kita tengok keadaan cuaca ni, nampak sedikit berkabus, nampak sedikit, orang nampak dari jauh tu kan, nampak macam yang kabur kan. Sebenarnya sekarang ni kita tengah menghadapi jerebu. Jadi bila jerebu datang lagi kan, kita jangan ambil mudah. Bila bacaan IPU ni meningkat, kesihatan kita boleh terjejas, terutamanya bagi kanak-kanak, warga emas, ibu hamil dan juga mereka yang mempunyai masalah jantung ataupun paru-paru. Jadi petang ini saya ingin kongsikan beberapa tips menghadapi jerebu. Yang pertama, pakai pelitup muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai, contohnya N95 ataupun surgical mask apabila berada di luar rumah lah kan. Yang kedua, kurangkan aktiviti luar, hadkan aktiviti fizikal dan juga elakkan berada di luar rumah terutama semasa bacaan IPU tidak sihat. Yang seterusnya, banyakkan minum air. Ini penting. Minum air yang secukupnya bagi membantu mengekalkan kelembapan saluran pernafasan. Minum air apa? Air putih. Kalau kita cakap air kosong, banyakkan minum air. Yang seterusnya, memandu menggunakan penyaman udara. Gunakan tetapan kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara jerebu. Dan juga ini yang paling penting, pantau bacaan IPU. Sentiasa semak bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui aplikasi ataupun laman web rasmi dan ikuti nasihat pihak berkuasa. Utamakan golongan berisiko. Ini yang paling terakhir, paling penting bagi kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung dan juga paru-paru, lebih berhati-hati dan mengekalkan pendedahan dan mengelakkan pendedahan kepada jerebu. Itu yang paling penting. Jadi untuk anda di luar sana, jaga kesihatan, hadkan aktiviti. Kalau boleh sentiasa pantau bacaan IPU. Kita nampak macam okey, kita nampak macam okeylah keadaan cuaca hari ini kan, tapi sebenarnya bacaan IPU pun sudah melebihi. Jadi kalau boleh sentiasalah semak bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui aplikasi ataupun laman web rasmi yang disyorkan ataupun ikuti nasihat pihak berkuasa. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Keringau FM.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keringau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang untuk petang ini. Baiklah, bagi yang ingin mengirimkan ucapan dedikasi petang ini ataupun untuk hari ini, boleh hantar melalui WhatsApp Keningau FM 019-589-6868 ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 4.30 minit petang, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga isu semasa. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 24 penduduk ditempatkan di PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kalabakan. Bidang bioteknologi perlu diperkasa sebagai sektor ekonomi strategik. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depo dalam berita Sabah FM.

mulakan kesabaran anda, sabar di atas jalan raya dan juga sabar melayan terletah anak ketemu petang-petang begini kan balik sekolah ni. Mesti banyak terletah-terletah orang kan, karena yang macam-macam kita jumpakan. Tapi itulah sebenarnya indahnya kehidupan hari-hari kan, bila kita ialah kita melalui perkara-perkara begitu, nanti suatu hari nanti perkara-perkara beginilah yang kita akan ingat semula. Jadi untuk petang ini, bawa bersabar, bawa kenderaan juga penuh dengan kesabaran, jangan kelengkabut, santai sejak petang ni kan. Okey, baiklah, untuk petang ini ada satu cerita menarik ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan robot. Ya, betul. Robot China pecah rekod Usain Bolt sekali lagi, catat masa 8.66 saat dalam masa dalam 100 meter. Dalam masa pula, dalam 100 meter. Baiklah, satu lagi rekod baharu berjaya dicatat dalam perlumbaan 100 meter robot humanoid apabila sebuah robot dari China merekodkan masa 8.66 saat pada sukan robot humanoid dunia di Beijing semalam. Dan juga catatan itu sekaligus mengatasi rekod legenda pecut Jamaika Usain Bolt dan memperlihatkan perkembangan teknologi robotik yang semakin pantas. Menerusi perkongsian The Humanoid Hub di aplikasi X, hari ini bukan catatan masa sahaja yang mencuri perhatian, tetapi aksi robot berkenaan ketika menamatkan perlumbaan turut mengundang ketawa apabila ia gagal memperlahankan pergerakan sebelum akhirnya merempuh tilam yang disediakan di hujung trek. Situasi tersebut mencetuskan pelbagai reaksi lucu apabila ada yang berseloroh bahawa robot yang tidak mampu berhenti secara terkawal dalam jarak 50 meter selepas garisan penamat sepatutnya terus dibatalkan kelayakan. Walaupun kelihatan mencuit hati, insiden itu secara tidak langsung menunjukkan bahawa kelajuan bukan satu-satunya cabaran dalam pembangunan robot humanoid. Keupayaan mengawal pergerakan, memperlahankan langkah dan juga berhenti dengan selamat juga penting bagi memastikan robot dapat beroperasi dengan baik. Sebelum ini, robot humanoid turut mencuri perhatian dunia selepas berjaya memecahkan rekod larian 100 meter milik legenda pecut Jamaika Usain Bolt pada sukan robot humanoid dunia di Beijing, China baru-baru ini. Dan juga dalam perlumbaan tersebut, robot berkenaan berjaya menamatkan larian 100 meter dalam masa 9.39 saat sekaligus mengatasi rekod 9.58 saat yang dicatat Usain Bolt pada tahun 2009. Robot berkenaan difahamkan dibangunkan oleh syarikat X Humanoid yang berpangkalan di Beijing. Pencapaian terbaru itu sekaligus lagi menunjukkan betapa pantasnya teknologi robot humanoid berkembang. Bukan sahaja dari segi kelajuan tetapi juga keupayaan melakukan pergerakan yang semakin kompleks. Lebih 2,000 robot sertai pertandingan. Peningkatan pesat keupayaan robot berkenaan turut menjadi antara tarikan utama pada edisi kedua temasya tersebut. Lebih 2,000 robot daripada 666 pasukan dilaporkan mengambil bahagian dalam 51 acara termasuk pertandingan bola sepak, tarian serta tugasan berkaitan industri. Dan juga pada edisi sulung tahun lalu, Tiang Gong muncul juara acara 100 meter dengan catatan 21.50 saat, jauh lebih perlahan berbanding rekod terbaharunya. Beberapa bulan kemudian, robot berkenaan turut mencatat kemenangan sekali lagi dalam separuh maraton robot humanoid pertama di dunia yang berlangsung di Beijing dengan masa 2 jam 40 minit. Menurut Pusat Inovasi Robot Humanoid Beijing, robot Tiang Gong kini telah memecahkan 4 rekod dunia semasa. Selain catatan terbaru dalam acara 100 meter, robot itu turut merekodkan masa 38.15 saat bagi 400 meter dan 2 minit 21.64 saat bagi 1,500 meter, selain mencatat lompatan setinggi 2.88 meter.
Perkembangan tersebut selari dengan usaha China menjadikan robot humanoid sebagai salah satu industri terbaru yang strategik. Syarikat dan pembuat dasar di negara itu kini giat menterjemahkan kemajuan dalam kecerdasan buatan, motor serta teknologi sensor kepada aplikasi sebenar dalam sektor pembuatan, logistik dan juga perkhidmatan. Baiklah, itu dia berkenaan cerita robot China pecah rekod Usain Bolt sekali lagi catat masa 8.66 saat dalam 100 meter. Baiklah, sebentar nanti seperti biasa kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita pada petang ini. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 untuk anda mengikuti perkembangan terkini dan juga isu semasa. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: isyarat tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini 5.15 minit petang, kami akan bawakan kepada anda laporan Info Traffic Daerah Keningau. Dan petang ini kita bersama dengan Sarjan Jaimi, penguatkuasa Traffic IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporan.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 26 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Rabu. Mulatan Pekasah, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Mulatan Senomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasa ke Bulatan Seremon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kenderaan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ Bertugas, kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih, TJ Bertugas.
3: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian Traffic, Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
4: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik yang bertugas, Sarjan Jaimi, penguatkuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar itu. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda sabar di jalan raya dan jangan tergesa-gesa. Yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini, kalau kita bercerita berkenaan dengan kesesakan lalu lintas, ada sedikit cerita yang mencuit hati saya yang terjadi di negara seberang Jakarta. Dan juga ceritanya berkenaan bosan terperangkap kesesakan lalu lintas, dua lelaki pilih untuk memikul motosikal. Baiklah, itu tajuk yang ingin saya sampaikan dan juga memang sedikit mencuit hatilah kan, sampai sanggup memikul motor sikal. Baiklah, aksi luar biasa dua orang lelaki yang bertindak memikul sebuah motosikal Honda Vario selepas tersangkut dalam kesesakan jalan raya tular di media sosial, lapor laman berita detik.com. Kejadian tersebut berlaku di Banjarnegara, wilayah Jawa Tengah, bersempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada 17 Ogos lalu. Kesesakan berlaku kerana banyak kenderaan diletakkan begitu sahaja di jalan sehingga mengganggu pengguna lain. Dan juga keadaan menjadi semakin parah selepas kawasan itu dipenuhi orang ramai yang bersama-sama meraikan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Baiklah, aksi mencuri tumpuan yang dimuat naik oleh akaun Instagram Hidayatullah itu mendapat perhatian netizen dan juga tular di media sosial. Itulah berkenaan dengan kesesakan yang lalu lintas sehinggakan dua lelaki ini berfikir untuk memikul motosikal tersebut. Jadi untuk kamu orang, sabar di atas jalan raya. Jangan pula keluar idea-idea kreatif kerana tersekat di kesesakan lalu lintas. Sabar kan, sabar di atas jalan raya. Jangan berfikiran berfikiran kreatif. Kadang-kadang ada juga kan, sepintas lalu di fikiran kan. Ada juga sebenarnya kita memikirkan perkara-perkara yang lucu. Tapi memikirkan untuk memikul motosikal itu sangatlah di luar fikiran, di luar kotak pemikiran seseorang kan. Apapun untuk petang ini, sabar di atas jalan raya dan juga pandu dengan berhemah. Baiklah, untuk petang ini, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Ivan 17. Apa khabar? Apa khabar anda? Di Keningan FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat Syah.

0: Glenn.
1: Oi.
0: Kau sudah nampakkah di luar sana tadi?
1: Eh, kenapa? Ada orang jual makanan?
0: Ish, bukan.
1: Eh, jadi?
0: Sekarang ni jerebu.
1: Ha, jerebu?
0: Hmm.
1: Eh, patutlah Tika dari tadi saya tengok kan macam dunia ni
0: kan.
1: Pakai filter saja. Putih berhabis.
0: Kan? Ya ampun. Tapi sekarang ni bukan masa untuk bergurau ya, Glenn.
1: Ay.
0: Betul pula. Jerebu ni kan boleh ganggu kesihatan kita. Kau tahu kah?
1: Iyalah, tapi tapi tadi kan saya ingat cuaca mendung tau.
0: Kan, tapi ni macam mendung lain, jerebu lain. Kalau jerebu ni udara kita tercemar dengan zara-zara halus.
1: Oh ya kah?
0: Ya.
1: Saya ingatkan awan yang turun rendah.
0: Ya Allah, bukan. Jangan pula kau pergi cari payung sebab ingat hujannya.
1: Iya apa? Habis tu kenapa mata saya rasa pedih tadi ya Tika?
0: Ya kah?
1: Iya.
0: Nah, itulah tu antara kesannya.
1: Oh.
0: Kau mau tahu jerebu ni boleh buat mata kita pedih.
1: Oh ya.
0: Tekak rasa tidak selesa, batuk, hidung berair, terutama kalau kita terdedah terlalu lama.
1: Ah, patutlah tadi saya batuk-batuk.
0: Oh, kau batuk-batuk? Bukan tersedak air kah?
1: Eh, mungkinlah dua-dua.
0: Eh, tapi serius Akle. Kalau keadaan jerebu ni kita semakin teruk, kita patut kurangkan aktiviti luar sekarang.
1: Jadi kan kalau macam tu Tika, jadi jogging petang ni cancel lah.
0: Ya suka ya kau Kle. Tengok keadaan dululah Kle. Kalau kualiti udara tidak berapa baik kan, kita tangguh dululah aktiviti luar buat masa sekarang ni.
1: Nasib baik saya memang cari alasan buat untuk tak jogging. Cheat deh.
0: Ambil kesempatan pula kau ni.
1: Yalah. Jadi apa yang kita boleh buat kalau keadaan jerebu terus macam ni?
0: Kalau yang pertama, kurangkan berada di luar rumah lah kalau tidak perlu.
1: Kalau memang kena keluar juga macam mana lah?
0: Macam biasalah, pakailah pelitup muka yang sesuai, Claire. Terutama kalau keadaan udara tidak berapa sihat sekarang ni kan.
1: Pelitup muka yang biasa tu cukup kah, Tika?
0: Tengok keadaan juga, Claire. Untuk perlindungan daripada zara halus ni, gunalah pelitup muka yang mempunyai penapisan yang lebih baik dan juga sesuai.
1: Jadi bukan sekadar pakai mask bawa dagu lah kan.
0: Itu bukan pelitup muka, Claire. Itu hiasan muka. Eh, satu lagi. Banyakkan minum air.
1: Air kosong, air putih lah kan?
0: Yalah, air kosong. Bukan 3 gelas kopi. Lepas tu cakap, sudah juga ini saya cukup minum air.
1: Kopi pun air juga.
0: Okey.
1: Apa? Okey. Air kosong, okey.
0: Air kosong,
1: faham.
0: Lagi satu, Kle. Kalau macam mata rasa pedih macam kau tadi tu kan, jangan gosok mata sesuka hati.
1: Kenapa?
0: Sebab kan, tangan kita ni kemungkinan kotor. Jadi kalau lebih bagus, cuci dulu tangan dengan air, bersih. Kalau perlu, elakkanlah gosok mata, Kle.
1: Okey. Tapi kalau di rumah pula macam mana?
0: Kalau keadaan jerebu makin teruk juga kan, tutuplah pintu dengan tingkap supaya udara di luar tu yang tercemar tu kurang masuk dalam rumah kita.
1: Jadi duduk dalam rumah sajalah tu kan?
0: Kalau bolehlah, Kle, kan. Pastikan jugalah udara dalam rumah bersih.
1: Macam mana kalau ada penghawa dingin, Tika?
0: Kalau begitu, kau pastikan penyelenggaraan dan penapisannya dijaga dengan baik.
1: Jadi bukan on saja aircon 24 jam, kan?
0: Oi, Kle, sesak nafas. Bayar bil elektrik nanti.
1: Iya juga.
0: Dan yang paling penting, Kle, tengoklah bacaan kualiti udara.
1: Di mana kita boleh tengok tu?
0: Boleh juga semak melalui internet, kan? Juga ni contoh sumber rasmi seperti Jabatan Alam Sekitar. Jangan jugalah bergantung tengok langit saja, kan? Ada kan orang begitu, kan?
1: Macam saya.
0: Wah.
1: Ya kan Tika. So kadang-kadang kan kita nampak biasa aja, tapi bacaan mungkin sudah tidak baik kan.
0: Betul. Kita kena ambil tahu juga keadaan udara sebelum kita buat aktiviti luar ni.
1: Tika,
0: ya.
1: Kalau ada orang yang mula rasa sesak nafas atau keadaan kesihatan makin teruk, nah macam mana lah tu?
0: Nah, kalau begitu Kle, jangan tunggu lama. Dapatkan nasihat dan juga rawatan perubatan, terutama kalau ada simptom tu yang semakin teruk, Kle.
1: Jadi kesimpulan dia, kalau jerebu datang,
0: jangan buat-buat hero ataupun jadi heroin ya, Kle.
1: Ya, betul. Sama kita kurangkan aktiviti luar.
0: Betul. Pakai pelitup muka yang sesuai lah jika perlu keluar.
1: Ya, sama kita kasih banyaklah minum air, kan.
0: Betul. Lagi satu, Kle, jaga kebersihan mata dan elakkan menggosok mata.
1: Tutup pintu dan tingkap kalau keadaan luar tidak baik.
0: Ya, satu lagi, Kle. Semak bacaan kualiti udara tu melalui sumber rasmi. Jangan pula kau tengok langit.
1: Okey. Tapi saya ada satu soalan terakhir.
0: Apa dia?
1: Kalau saya nampak asap berkepul-kepul dari belakang rumah,
0: janganlah terus kau tuduh jerebu.
1: Kenapa?
0: Yalah, tanya dululah, mungkin jiran sebelah tengah bakar ikan.
1: Ya jugalah, boleh minta kan.
0: Jadi apapun Clay, jerebu ni kan bukan perkara yang kita boleh ambil ringan lah. Jaga diri Clay, jaga keluarga dan juga kurangkan pendedahan kepada udara tercemar.
1: Iya betul tu Tika. Kalau udara tidak sihat, kita pun jangan paksa diri buat aktiviti luar kan.
0: Pandai sudah kau ya.
1: Mestilah saya belajar bah.
0: Baguslah Clay. Jadi jangan belajar sebab kena jerebu saja.
1: Iya betul.

0: Nantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah, itu dia lagu To You, To Love You More daripada Celine Dion, baru saja menghiburkan anda. Dan sekarang ini nampaknya kita pun sudah memasuki pusingan yang keempat, segmen Harmonika. Dan juga saya Atikah di sini masih lagi setia menemani anda, menemani di setiap perjalanan kamu orang petang ini. Baiklah, petang ini sambil-sambil mungkin ada lagi yang masih di atas jalan raya, masih lagi mau menuju ke destinasi masing-masing kan. Nampaknya cuaca pun petang ini sedikit redup, sedikit sejuk petang ini kan. Okey, baiklah, petang ini saya ingin berkongsi satu cerita. Mungkin bagi penggemar kucing suka cerita ini. Berkenaan dengan sebulan wifi rosak, tidak boleh guna, rupanya si bulus menjadi dalang utama. Semuanya boleh terganggu apabila sambungan internet tiba-tiba bermasalah. Apabila wifi mula buat hal, bukan semua orang tahu kan apa punca sebenar masalah tersebut. Kadang-kadang kan, sudah tutup dan hidupkan semula router pun, periksa kabel dan tunggu beberapa ketika, tetap masalah masih tidak selesai. Jadi akhirnya, jalan terakhir adalah menghubungi technician untuk datang membuat pemeriksaan. Itulah kan yang selalu kita lakukan. Namun, siapa sangka selepas hampir sebulan wifi tidak boleh digunakan, puncanya bukanlah masalah teknikal yang serius. Sebaliknya ada dalang lain yang langsung tidak disangka-sangka. Baiklah, baru-baru ini perkongsian oleh salah seorang pengguna Threads, Hanali, mencuri perhatian ramai. Menerusi perkongsian itu, dia turut memuat naik tangkap layar perbualan WhatsApp bersama ibunya yang memaklumkan bahawa kucing peliharaan mereka yang bernama Una telah menggigit wayar wifi di rumah. Masalah yang berlarutan itu akhirnya membawa kepada pemeriksaan oleh teknisyen. Siapa sangka selepas diperiksa, punca wifi tidak dapat digunakan, rupanya bukan masalah teknikal yang rumit. Sebaliknya disebabkan wayar berkenaan telah digigit oleh Una sehingga mengganggu sambungan internet. Dan juga apa yang lebih mencuit hati, ibunya sempat merakam gambar Una yang kelihatan begitu tenang, seolah-olah langsung tidak bersalah atas kekacauan yang berlaku. Malah secara berseloroh ibunya siap menyuruh Una membayar kos hikmat teknisyen sebanyak RM60 gara-gara perangai nakal si bulus itu. Ibunya turut berkongsi bukti yang menunjukkan kesan gigitan gigi Una pada wayar wifi berkenaan, sekaligus mengesahkan si bulus itu memang dalang utama di sebalik masalah tersebut. Tidak cukup dengan itu, dia sempat berseloroh mahu menghantar Una bekerja di pasar supaya dapat mengumpul duit untuk membayar kos teknisyen RM60 tersebut. Dan semestinya mesti ada pelbagai ragam daripada reaksi netizen kan. Ada yang banyak komen lah, dan juga mencegah ke ruangan komen, rata-rata netizen tidak dapat menahan ketawa melihat gelagat Una yang seolah-olah langsung tidak bersalah. Dengan wajah selamba, dengan gaya tenang, si bulus itu tetap kelihatan innocent ataupun tidak bersalah walaupun sudah ada bukti jelas kesan gigitannya pada wayar wifi. Dan juga pemilik akaun itu turut berseloroh mengucapkan terima kasih kepada netizen yang tampil membela Una menerusi ruangan komen. Itu dia berkenaan dengan si bulus yang rupanya dalang utama kenapa boleh terjadinya tiadanya wifi di rumah tersebut. Tapi oleh kerana keletah-keletah mereka ini, kucing ni kan buat kita rasa macam tenang. Buat kita walaupun ada rasa geram sebenarnya. Tapi celoteh-celoteh, karena itulah sebenarnya yang membuat rutin ataupun membuat kehidupan kita itu semakin berwarna. Membuat kita punya kehidupan itu semakin ceria lah kan orang cakap. Sebab kadang-kadang mereka punya karenah ni, telatah mereka ni kan, buat kita rasa macam kita happy, gembira. Dan juga sebenarnya karenah-karenah beginilah yang membuatkan kita boleh lupakan masalah-masalah yang telah terjadi pada hari ini. Baiklah, itu dia berkenaan cerita dengan si bulus. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

jalan balik rumah petang ni, ataupun ada yang singgah sebentar, minum-minum dulu, minum kopi dulu, kan? Petang-petang begini pun ambil masa untuk me time diri kita sebelum pulang ke rumah, kan? Sebelum kembali ke pangkuan keluarga. Mungkin ada setengah daripada kita yang perlukan masa dulu bersendirian. Ada juga sekarang ini yang masih lagi dalam kereta, masih lagi termenung, berehat dulu sebentar, kan? Kadang-kadang itulah sebenarnya lumrah kehidupan kita. Kita pun manusia, ada masa kita penat, ada masa untuk kita berehat, ada masa untuk kita memikirkan tentang diri kita sendiri. Jadi apapun yang anda lakukan pada ketika ini, semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan juga berjalan dengan lancar. Tidak lupa juga, mungkin ada pendengar kita yang sekarang ini menuju ke tempat kerja, shift, kan? Shift malam mungkin ada yang menuju ke tempat kerja. Semoga langkah anda sentiasa dipermudahkan. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.25 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya. Harmoni.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah azza wa jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa.

Itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead, baru sahaja menghiburkan anda. Dan juga nampaknya lagu itu telah pun membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan Harmonika pada hari ini 26 Ogos 2026. Baiklah, untuk petang ini nampaknya sudah ramai yang berada di ruangan masing-masing. Ramai yang sudah bersama dengan keluarga. Mungkin juga pada ketika ini ada yang makan awal. Pilih makan awal kan, apa pun yang anda lakukan. Semoga dipermudahkan dan juga urusan berjalan dengan lancar bagi yang masih lagi memandu kenderaan di atas jalan raya. Ingat, sentiasa ingat, hati-hati memandu, bawa kenderaan anda pelan-pelan dan juga jaga keselamatan. Ingat, ada yang menanti anda di rumah. Baiklah, sebelum saya mengakhiri segmen Santai Petang pada hari ini, saya ingin bacakan ucapan dedikasi daripada kiriman ucapan dedikasi daripada rakan pendengar kita, si Albia. Dia cakap, hello. Hai, selamat petang hari Rabu, DJ Atika. Selamat petang juga Albia. Selamat bertugas bersama dengan juruteknik Keningau FM. Hebat syoknya. Dan juga hello-hello kepada semua rakan setia Keningau FM. Apa khabar? Semoga semua yang kekal sihat di samping tugasan harian. Kyo, dia cakapnya begitu. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Mendani. Salam Bulan Merdeka. Macam mana tempat kamu? Tadi petang ni kan dia bilang cuacanya mendung. Di sini pun tadi ada hujan sedikit. Mendung-mendung sedikit jugalah. Kan? Terima kasih Alfia atas kiriman ucapan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita ada si Aman kan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Selamat bertugas di konti. Terima kasih Aman kan. Waalaikumsalam. Dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Seperti biasa, si Aman kan kalau hantar ucapan, dia memang suka akan hantar pantun. Jadi pantun si Aman kan pada petang ini menutup tirai segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Pantunnya berbunyi, limau manis batang berduri, batang selasi dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Lepas tu dia cakap, buat Titi Atika, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Amankan atas kiriman ucapan dan juga pantunnya sebentar tadi. Baiklah, untuk anda, terima kasih kerana kekal mendengarkan kami dan juga setia menemani saya bermula pukul 3 petang sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Kita akan berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dan juga jangan lupa untuk jaga kesihatan musim begini kan, banyakkan minum air. Okey, baiklah, saya tinggalkan anda lagu daripada Ahmad Dhani feat The Rock, Munajat Cinta. Assalamualaikum, salam Malaysia Mendani. Sampai jumpa lagi dan juga selamat malam. Bye semua.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Play. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Fonita Tawdiati kembali bersama Kak Kaci. Okey, Kak Kaci kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berpetir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga 9 malam ini, dan kawasan yang terlibat termasuk Pantai Barat khususnya Ranau serta Sandakan yang melibatkan Telupit, Labuk dan Sugut, Paitan dan Tongoh. Jadi kepada anda yang berada di kawasan-kawasan ini, berhati-hati ketika berada di luar, dan jika memandu, kurangkan kelajuan serta pastikan jarak selamat. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, aku sulap Fardu Isya malam ini ialah pada pukul 7.37 malam. Tapi sebelum itu, berita ringkas Sabah FM 7.30 malam.

0: Berjaya Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: 95.7 FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my.
0: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
3: Simfoni 6 petang hingga 9 malam. Tetap di

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Symphony tetap di hati. Jangan lupa like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bar. Terima kasih kepada semua rakan pendengar yang menghantar ucapan selamat bertugas, selamat malam, hati-hati bila balik nanti. Ada yang kongsi info cuaca macam Emma, bilang Beaufort cerah. Iman pula kongsi kena batangan hujan. Okey, apa pun, kita teruskan hiburan lagu ini untuk anda. Pergi.

bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Bakat Hype akan menemani anda sebentar saja lagi 8.30 malam ini. Terbitan Seksyen Hiburan dan Music, Hafina pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jangan lupa

0: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Dan kini anda semua sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit melalui Sabah FM Bagus Bah. Oke, okay, bakat jemputan kami minggu ini adalah Belinda dan Dexter. Apa kabar Belinda dengan Dexter? Sehat juga?
1: Bagus, sehat juga.
0: Dexter macam mana?
2: Masih
0: syukur,
2: sehat.
0: Masih sehat. Okey, sebelum kita pergi lagu yang pertama, Belinda sekarang ni bekerja kah, menyanyi kah, atau full time singer kah, macam mana?
1: Saya guru tadika di Yayasan Sabah.
0: Guru tadika, comel-comel lah semua budak-budak ni kan?
1: Ya. Yeah.
0: Dexter pula macam mana?
2: Saya sekarang ni full time student, meneruskan pengajian saya di Universiti Malaysia Sabah. Jurusan saya perhutanan.
0: Apa yang mendorongkan Dexter untuk ambil perhutanan nih?
2: Memang minat dari dulu.
0: I see.
2: Masuk hutan. And then yang saya paling minat nih kalau channel trekking lah.
0: Mesti kau suka hiking nih kan?
2: Dululah.
0: Sekarang nih dia suka meneroka hutan dengan secara santai. Orang bilang selunya kan, orang akan healing di tepi sungai, di pinggir laut. Saya rasa si Dexter nih pergi healing kan? Pergi hutan dia healing kali ini.
2: Betapuk dia bilang. Betapuk di hutan.
0: Okay. Dan sangat unik kan, kita ada guru tadika dan kita ada juga seorang pelajar perhutanan. Jadi kita tidak mau buang masa. Mari kita dengarkan lagu yang pertama daripada Belinda. Tajuk lagu dia yaitu Piano in the Dark. Dipersilakan.

0: amat santai, sebuah lagu R&B soul kan, ya kah Bel?
1: Music dia memang
0: jiwa kau lah.
1: Saya suka lah dia punya music.
0: Kau suka music dia?
1: Actually baru dengar juga tuh, tapi terus macam jatuh hati terus dengan tuh music kan.
0: Baru berapa hari kau dengar tuh lagu tuh?
1: Adalah dalam satu minggu, dua minggu begitu.
0: Macam mana kau tuh jumpa lagu ini? Secara time kau kena call mau bawa pergi Bakat Hive kan, terus berhabis mencari lagu kah, atau memang kau pernah dengar sudah lagu ini?
1: Saya kan selalu driving.
0: Oke.
1: On the way balik, mesti mau dengar-dengar lagu kan di kereta.
0: Mesti tuh, harus tuh.
1: Ya. Jadi saya suka lah cari-cari lagu yang saya belum dengar, tapi saya suka yang lagu yang dulu-dulu.
0: Lagu yang dulu-dulu. saya curious, dulu. Bila si Bel cakap lagu yang dulu-dulu nih kan, yang berapa dulu dia nih? Berapa jauh dulu dia?
1: Feel vibe-vibe dia begitulah.
0: Vibe-vibe yang macam Piano in the Dark lah nih,
1: ya,
0: kan.
1: Ya, ya.
0: Kalau tidak silap saya ada buat sedikit research pasal ini Piano in the Dark. Dia ini lagu dalam lingkungan 80-an.
1: Oh. Ya.
0: Tapi bila dengarkan dia tidak macam 80-an.
1: Iya, iya, betul. Ya.
0: Bukan semua orang boleh masuk R&B soul tau. Bukan senang R&B soul. Jadi saya curious, dalam banyak-banyak episode kami, saya rasa ini first time keluar lagu R&B soul.
1: Oh.
0: Ya. Jadi thank you Bel sudah membawakan lagu
1: juga.
0: Ini. Ya.
1: Syukur juga dapat nyanyi dengan pemusik dari RTM.
0: Terima kasih juga dengan bakat kamu. Oke, okay, mari kita teruskan bersantai. Dan sekarang nih giliran Dexter pula dengan lagu dia bertajuk Sesat.

0: hadir dan Anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja, Bambel. Saya mau tanya, mula tertarik dengan seni musik nih agak-agaknya bila?
1: Kalau saya dari kecil lah start nyanyi. Yang saya ingat-ingat macam dari tahun 3.
0: Wah, tahun 3 adalah 9 tahun. Dexter pula macam mana? Dari umur berapa?
2: Umur tuh saya teringat lah. Kalau terdedah dari awal. Tapi kalau betul-betul minat daripada choir dulu, mungkin choir darjah 5 start masuk choir. And then selepas itu dengar-dengar lagu saya tidak sudah menyanyi.
0: Tidak sudah menyanyi.
2: Yang habis SPM baru saya coba beranikan diri. Itu tahun 2013-14. Baru saya coba on stage.
0: Coba on stage lah. Kau masih ingat gak kau punya percobaan itu kan, next stage itu di mana, bila?
2: Percobaan next stage di pentas orang kawin. Jadi lagu apa?

0: Ana.
1: Iya.
0: Hati luka. Oh,
1: jarang orang lelaki nyanyi gitu luka. Selalu perempuan yang nyanyi. Mesti orang terhibur nih pas aku nyanyi ini kan.
0: Terhibur ketawa.
1: Ada peminat kah? Ada peminat bagi buka?
0: Saya pun tidak ingat.
1: Oke, kita mau teruskan dengan lagu seterusnya dengan Bell dengan tajuk lagu dia Saving All My Love For You. Dipersilakan.

kita masih lagi sedang berlangsung dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja. Jadi kepada pendengar-pendengar radio di luar sana, kamu bolehlah menonton siaran video Bakat Hype melalui Facebook page Combo RTM Sabah yang akan disiarkan setiap Ahad. Jadi kalau kamu mau tahu jam berapa, kamu jenguk-jenguklah kami punya page Combo RTM Sabah. Dan juga jangan lupa follow, like, share, subscribe Facebook page section hiburan dan muzik, sekalilah juga Combo RTM Sabah. Oke, okay? Kami ada di Facebook, di YouTube, Instagram dan TikTok. Dan selain daripada info hiburan, kamu juga boleh dapatlah info-info yang terkini, info-info pengumuman awam begitu, supaya kamu tidak ketinggalan dengan apa-apa yang terkini daripada kami. Okeylah, kita ada masa lagi, jadi kita mau terus berhibur dengan Bell dan juga Dexter. Tapi kita dengarkan dulu lagu dari

mengakhiri siaran ini dengan lagu terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program Bakat High. Terima kasih juga Dexter dan Bell sebab sudi meluangkan masa kamu. Saya harap kita dapat berkolaborasi lagi di masa yang akan datang. Saya Evelyn, semoga Anda terhibur dan bersemangat bersama kami. Bakat High ada di mana-mana saja, Bah. Terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang, dan terimalah lagu terakhir daripada Bell.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.
1: Feel it. Agusba.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Bhatekoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan jermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Seperti yang dijanjikan, hari ini Afrina kembali lagi untuk bersama dengan anda semua untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Okey, tunggu, sabar. Okey, kita akan tunaikan lagu kamu. Okey, sabar. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Kakachi yang ataupun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Tidak kira di masa kamu berada ketika ini, kita dengarkan dia lagu yang pertama Afrina tunaikan untuk malam ini dalam slot 3.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Tuh orang, Mbak.
0: Mana?
3: Ditinggung saya, kata.
0: Ya, Kak. Cep, ditinggung.
3: Kenapa ditinggung-tinggung saya, tuh?
0: Coba kau menguap, sebab bila kau menguap, dia menguap.
3: Iya, Kak?
0: Coba kau menguap.
3: Saya belum mau menguap lagi. Kenapa juga?
0: Sebab kalau kau rasa dia tinggung kau, lepas itu kau coba menguap, kalau dia menguap balik, nah, dia betul-betul tinggung kau.
3: Begitu, Kak, tuh?
0: Ya, sebab menguap ni berjangkit.
3: Oh, iya?
0: Iya.
3: Astaga, baru saya tahu.
0: Itulah.

Baiklah, Hafina, ada soalan untuk Anda semua. Sudahkah kamu semua kibarkan jalur gemilang? Satu rumah, satu bendera. Dua bendera pun tidak apa, tiga pun tidak apa. Yang penting cara pasang bendera tu kenalah betul. Dan kita ada kibarkan jalur gemilang dan pastinya bendera negeri Sabah. Mungkin kalau anda yang mungkin daripada Semenanjung bekerja di Sabah, mungkin dia akan bawa bendera dia sendiri. Yang penting tahu cara susunan yang betul dan pemasangan yang betul, okay? Baiklah, yang belum lagi pasang tu, pasanglah. Bila lagi, apa, tunggu lagi, okay? Dan yang sudah pasang tu boleh juga kongsikan gambar melalui WhatsApp kami ataupun di Facebook lah. Kongsilah, tayanglah. Apa bila lagi kan. Okey, baiklah kepada anda semua untuk malam ini seperti biasa cara untuk minta lagu melalui Facebook Sabah FM yang digalakkan. Okey, nampak saya post itu, jangan lupa juga selain daripada komen minta lagu tu, jangan lupa juga untuk follow kami. Facebook kami tu tekan je klik follow. Jadi boleh tahu bila siapa-siapa yang bertugas minta lagu kah ataupun ada persoalan kah, persoalan ataupun mungkin mau baca-baca info yang dikongsikan, boleh tengok terus, okay? Dan juga WhatsApp kami 0194904848. Janji dengan Afrina, lagu tidak berulang. Sebab minggu ni memang Afrina saja kan, kemarin pun Afrina, hari ni jadi lagu pun Afrina hafal sudah, okay? Jadi kira hati-hati kalau pilih lagu, jangan tersama pula dengan kawan yang satu tu. Kalau tersama rugi sudah slot kamu satu. Jadi tukar, kalau kamu nampak ada yang minta lagu sama seperti kamu, tukar lagu permintaan kamu, okey? Baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM dan selepas itu kembali lagi dengan layan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Bagus, Sabah FM.

malam ini amaran baru ada dikeluarkan tadi pukul 9 malam, yang mana saya kongsikan cuaca secara umum dulu. Ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau dan Sendakan dijangkakan, dan juga hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk daerah Kudat dijangkakan tiada hujan. Ini cuaca keseluruhannya. Tetapi amaran yang baru kita dapat kita terima ni, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kalau di Sabah ni, di daerah Sandakan, Tawau, Lah Datu dan Kunak, Pantai Barat di sebelah Ranau, dan ini akan berlaku sehinggalah pukul 1 pagi hari 27 hari bulan Ogos lah, hari Khamis. Okey, 1 pagi inilah. Jadi hati-hati kepada anda semua yang akan melalui kawasan tersebut, dan kalau kebetulan anda berada di sana, boleh kongsikan dengan kami juga keadaan cuaca, boleh ambil gambar, boleh ambil video, hantarkan saja melalui WhatsApp kami di 0199904848. Kongsikan video lagi Afrina suka sebenarnya. Tengoklah, kasih tengok kami keadaan di tempat kamu, bagaimana keadaan cuaca. Kalau yang kering, sepi saja dengan burung punggung menemani anda, gitu tu, itu tak perlulah. Bagi tahu saja cuaca kami okey, panas. Okey. Tapi apa pun kemarin semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Ini adalah lagu yang diminta oleh rakan kita di ini, kalau tidak silap, di WhatsApp sama FM. Lagu daripada Regun Tabit, Lumangat Okudika. Teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1982.

Datu Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Aku Cinta Padamu. Hamboy, cakap pasal cinta ni sih kan, memang berbunga-bunga macam orang bilang, ada apa, ada dalam hati ada taman gitu. Tapi kan sebenarnya bila kita macam merasai perasaan cinta tu, sebenarnya otak kita ni akan melepaskan koktel bahan kimia dan juga hormon yang mencetuskan perubahan fizikal dan juga emosi yang ketara pada seluruh badan kita lah, yang bercinta, yang jatuh cinta tu lah. Salah satunya iaitu otak ni dia mengalami euforia, iaitu ketagihan semula jadi. Disebabkan dopamin dalam badan kita meningkat dan ini mencetuskan rasa gembira yang melampau lah. Dan kortisol pun meningkat juga. Ini pada fase awal hormon stres kortisol ini meningkat, menyebabkan ada berasa sedikit gelisah, tidak selamat dan terlalu bersemangat. Okey, ini takutkan tinggal lebat tu kan. Okey, lain daripada itu juga yang turut berubah dalam badan kita ni, iaitu tidak balas fizikal yang segera lah, macam jantung berdegup kencang, rasa macam butterfly effect, macam kupu-kupu dalam perut, gitu. Macam bila kita macam rasa macam mana kalau nervous ni, dia macam rasa macam sekejap-sekejap sakit perut, sekejap-sekejap sakit perut, sekejap-sekejap mau pergi tandas. Lepas tu ada yang pipi dia merah-merah, lepas tu ada yang tapak tangan berpeluh. Tapi selepas tu pula, bila fasa ikatan dan ketegangan tu macam berpanjangan, dia akan bertukar lagi kepada hormon, daripada hormon cinta ataupun hormon pelukan. Nah, itu untuk yang sudah berkahwin lah kan. Tapi selain daripada itu juga, dia mengurangkan tekanan, stres pun sebenarnya berkurangan, dan ada juga yang dia punya tenaga dan keberanian tu dia meningkat. Okey, tapi bila putus cinta, dia lain pula kejadiannya tu. Yang mana badan kita mengalami tekanan fizikal yang kiranya amat drastik akibat penurunan mendadak hormon gembira dan melonjaknya hormon stres. Jadi otak kita tu dia mentafsirkan kesakitan emosi ini sama seperti kesakitan fizikal yang sebenar. Jangan main-main tau. Pasal itulah, kalau belum bersedia untuk setia pada yang satu, jangan mainkan perasaan orang. Pergilah cari. Banyak-banyak tukar tengok, ini kan betul ke jodoh saya, ini kan yang saya mau, ini cukup sudahkah. Tapi jangan juga mencari terlalu yang sempurna, karena diri kita sendiri pun tidak sempurna. Kita mencari orang yang melengkapkan kekurangan kita. Gitu, itu semua adalah kajian tau, bukan Afrina yang cakap kosong. Okay, ini adalah kajian yang dibuat lah berdasarkan dengan perasaan cinta jika seorang itu jatuh cinta. Alright, apapun kepada kamu semua, jatuh cinta kah tidak, yang penting jangan mainkan perasaan orang lain. Kita terus, kita layan dengan lagu yang seterusnya, lagu pilihan dan pendengar. Ini adalah lagu Akulah Kekasihmu. Buat anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Bagus pak.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Sabah FM.

Mangsuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan berkata operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Burton, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanai Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. The Rhinos memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke tamasha berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu akademik badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada tamasha berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pelataran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Varian lebih lagu lebih santai di jam yang ketiga. Okey, baiklah kepada anda semua. Ini adalah makluman lah buat kita semua kan yang menggunakan jalan raya. Yang pada penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan juga sambutan Hari Sabah 2026. Okey, jadi ada beberapa penutupan sementara jalan dan tempat letak kereta akan dibuat untuk memberi laluan kepada penganjuran sambutan tersebut. Dan antara lokasi acara iaitu di Jalan Tun Fuad Stephen, tempat letak kereta di Medan Selera Anjung Senja dan juga stesen perhentian Bas Zon Selatan Jalan Tun Fuad Stephen. Ini bermula pada 26 Ogos hari Rabu 1 pagi hinggalah 31 Ogos 2026 hari Isnin 1 tengah hari. Okey, dan seterusnya untuk jalan utama Sutra Harbour bahagian kiri keluar ke Jalan Coastal tu dan juga Jalan Mentari, Raptai dan juga acara pada 27, 28, 29 dan 31 Ogos hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Isnin 5 pagi hingga 12 tengah hari akan ditutup sementara. Dan juga untuk sambutan itu sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 dan untuk seterusnya Jalan Tun Fuad Stephen pada 26 Ogos hari Rabu 7 malam hingga hingga 28 Ogos hari Jumaat 11 malam itu sesi Raptai dan Raptai penuhnya pada 29 Ogos hari Sabtu 6 petang hingga 11 malam dan acara sebenarnya pada 31 Ogos hari Isnin 1 tengah hari hingga 11 malam. Ini di Jalan Tun Fuad Stephen, okey. Jadi dinasihatkanlah untuk orang ramai untuk mematuhi arahan anggota pengurus kuasa yang bertugas dan menggunakan jalan alternatif bagi tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Okey, kerjasama kita semua amatlah dihargai. Jadi hati-hati kepada anda semua yang menggunakan jalan tersebut. Kalau ada jalan lain, gunakan jalan alternatif lain, okey, supaya tidak tersekat di lalu kesesakan lalu lintas lah. Okey, apa pun kepada anda semua, jangan tidur dulu. Temankan Afrina. Oh, Afrina mengantuk sudah kami ini. Selagi lagu kamu belum dimainkan, tunggu dulu, okey. Baiklah, kita dengarkan terus lagu seterusnya, Salju di Danau Rindu daripada Mamat, lagu permintaan untuk anda semua. Teruskan bersama Sabah FM. Baguslah.

Terima kasih yang masih terus setia bersama Sabah FM dari awal pagi sehinggalah sekarang. Apapun esok, anda akan ditemani rakan kita DJ Ozil akan bersama dengan anda semua. Dan pada hari Jumaat, Hafrin akan kembali lagi untuk bersama dengan anda dalam baru yang lebih lagu, lebih santai. Okey, jadi yang sudah pun Hafrin tunaikan lagu tu, semoga dapatlah tidur dengan nyenyak. Dan yang tidak sempat ditunaikan, tidak apa, hari Jumaat Hafrin ada lagi. Hantar awal, itu dia bicara syaratnya. Hantar awal permintaan kamu supaya lagu kamu awal lah Fina mainkan. Okay, baiklah, kepada anda semua terima kasih. Kita jumpa lagi, dengarkan lagi lagu-lagu permintaan yang sempat Fina mainkan ni. Dan untuk anda semua, selamat malam. Assalamualaikum.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buru Hantu National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026, bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ, atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini. Sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja, atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM, sentiasa di hati.

akan kutunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apa pun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM Sentiasa di Hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisa.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1 Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, sedang ingin bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Blood, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ih, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tahu, jangan tak bayar. Mufli sekarang, baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

cadangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira manja manis dalam geng burung hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa saja, tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu, dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan, yang biasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng burung hantu TikTok ni. TikTok dan Sunil FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada Kainul Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri 1, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, Sentiasa di Hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Malam tadi, tak sedar kan dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama, dengar lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar Nasional FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, geng buruhan tu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim? Siapa sangka ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan, tapi sebelum itu saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini, ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret, Simis Sinkan, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu, ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey, pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: Gegak 46 Sabah FM.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran.

Lita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus.

0: Suatu saat kelalaian anda 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy M dan Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

Salatil Qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
0: كِي أَمَلَنْيَا
1: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan? Mari saling mendoakan kita walau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa dalam keadaan yang tenang. Kalaupun Allah Ta'ala timpakan gelombang-gelombang dalam hidup ini, mudah-mudahan berkat doa, berkat usaha yang sederhana kita sebagai hamba, berkat penyerahan kita kepada Allah, apapun gelombang yang Allah kirimkan sama kita ini sahabat, mudah-mudahan dapat kita lewatinya dengan penuh kesabaran dan penuh kerendahan hati kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ada satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah. Ungkapan ini mengingatkan kita, jika kita tidak dekat sama Allah, jika kita sudah banyak menerima nikmat daripada Allah, tapi kita masih tidak mau juga ya mentaati Allah, tidak mau juga kita ni meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, maka ada cara Allah Ta'ala untuk membuatkan kita dekat sama dia. Kata Syekh, siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah Allah Ta'ala hadiahkan bermacam-macam kenikmatan pada dirinya, maka akan diseret, yakni agar dia mendekat kepada Allah dengan rantai cobaan. Allahu Akbar. Maksudnya begini nih sahabat, siapa antara kita, ampun maaf, yang sudah banyak disinggahi oleh nikmat, yang sudah Allah Ta'ala hadiahkan macam-macam kenikmatan, rezeki, anugerah dalam kehidupan kita, tapi hadiah itu, kenikmatan itu, pemberian itu, anugerah itu yang sudah kita dapat pun masih belum dapat membuatkan kita mendekat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan gunakan cara lain untuk kita dekat sama dia. Bagaimana caranya sahabat? Allah akan bagi kita, bilang orang kita apa? Rantai cobaan. Apa maksud rantai ini sahabat yang mulia? Kalau dibilang rantai bermakna banyaklah itu bersambung-sambung kan. Jadi kalau sudah kenikmatan, hadiah yang Allah bagi, tidak juga kita ingat sama dia, tidak juga kita mau tunduk sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ubah cara supaya kita ingat sama dia. Dengan jalan apa? Dengan jalan Allah akan bagi kita cobaan yang merantai, cobaan yang tidak putus-putus, diuji dengan itu, lepas itu diuji dengan ini. Tujuan ujian Allah Ta'ala itu, sahabat yang mulia, bukan Allah Ta'ala mau menganiaya kita, tidak. Tapi karena Allah sayang sama kita, Allah tidak mau kita hanyut, Allah tidak mau kita lalai dengan hadiah segala kenikmatan itu. Maka Allah sengaja menguji kita agar kita berbalik sama Allah Ta'ala. Sebab kita yakin dengan sepenuh jiwa raga kita, dengan rasa hamba kita, bahwa ujian yang Allah datangkan ini bukan tak bagus, bagus, cuma dalam bungkusan yang agak tak kita suka, bilang orang. Bungkusannya agak, bilang orang, buruklah, macam jeleklah kita tengok. Tapi sebetulnya isi di dalam cobaan itu nada lain, melainkan Allah Ta'ala mau kita ini dekat sama dia. Bila kita perlahan-lahan, kita semak, kita amati, kita hayati makna terdalam dari ujian Allah, maka kita akan mendapati bahwa ujian yang merantai ini membuatkan kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah. Dan yang lebih hebatnya sahabat yang mulia apa? kita akan menjadi orang yang semakin mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan sama kita. Beza dengan sebelum diuji, nikmat melulu bilang orang, seumur dapat nikmat, seumur dapat hadiah dari Allah, tapi kita tidak juga dekat sama Allah, tidak kita syukuri pemberian Allah. Jadi Allah uji kita, Allah ganti dengan rantai ujian, akhirnya kita menyadari. Dan bila kita mensyukuri nikmat yang sudah dapat itu, masya Allah, tabarakallah, syukurnya jauh lebih hebat berbanding sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat yang mulia, sama-sama kita mengingat pesan pada diri kita. Bila Allah uji kita dengan rantai cobaan, jangan putus asa, tapi semak rantai cobaan itu, rantai ujian itu. Dan pastinya bila kita singkap satu persatu, kita akan melihat betapa cintanya Allah sama kita, agar kita selalu dekat kepadanya insyaAllah. Pun maaf sahabat yang mulia, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sebagai Boboras Mi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara.

0: What's up, kami?
1: Fourside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Rentak sekar 6 hingga 9 pagi.

Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita bersua kembali menerusi siaran 94.7 MHz Kening FM Hebat Shopnya. Edisi 27 hari bulan 8 2026, 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari ke-239 dari 365 hari. Dihitung hari, dihitung masa. Berbaki 126 berada di tahun 2026 sebelum melangkah ke tahun 2027. Semoga baik-baik sahaja untuk sepanjang hari ini. Apapun kopi sanangan, kan sayan, kan siwan, cawan, good morning, salam sejahtera. Bagi kami pagi yang cukup bahagia, ada yang baru saja bangun tidur, bah kasih renggang-renggang badan dulu, minum sikit air, yang sedang bersiap ke tempat kerja atau sekolah, periksa semula barang-barang penting supaya tiada yang tertinggal. Saya juga mahu menyapa, kami juga mahu menyapa anda yang sedang menyediakan sarapan di dapur. Apa khabar kakak? Apa khabar makcik? Apa khabar pakcik? Abang, bapa, mama kan? Mudah-mudahan segala urusan pagi hari ini dipermudahkan. Makanan yang disediakan menjadi sumber tenaga untuk sesi keluarga. Anda yang telah pun berada di jalan raya, pandu dengan tenang kawan. Jangan tergesa-gesa, jaga jarak anda, berikan sepenuhnya perhatian kepada pemanduan anda. Pagi ini cuba susun keutamaan kamurang. Pilih perkara paling penting untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Tidak perlulah kita mau fikir semua perkara dalam satu masa. Kerana nanti fikiran kita pun cepat penat, cepat lelah, cepat lesu kan. Apapun, tarik nafas, tenangkan hati, mulakan langkah hari ini satu demi satu, step by step. Dia bilang yang penting apa jua yang menanti hari ini, kita hadapi dengan fikiran yang positif, dengan semangat yang baik. Jom kita buka tirai pertemuan kita menerusi Retak Segar. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin. 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Inilah Retak Segar Kening FM, hebat syoknya.

Ya, yeah, baru saja berlalu pada hari sama dengan lagu Jangan Fikirin Abang. Apa yang difikir pagi-pagi hari ini ya? Kalau badan masih lagi rasa berat, mata pun macam masih lagi mau sambung tidur ni. Aha, jangan terus mengalah kawan. Cuma kita kasih hidup enjin badan perlahan-lahan. Naikkan kedua-dua tangan ke atas, renggangkan bahu anda, kemudian gerakkan kepala perlahan-lahan kiri, kanan, kiri, kanan. Tidak perlu buat perkara yang susah ataupun yang berat. Yang penting kita punya otot mula bergerak, badan kita tidak terlampau kaku bahkan lepas bangun tidur. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam, tahan sekejap, tahan, hembuskan, lepaskan perlahan-lahan. Ulang lagi, ulang satu, tarik nafas, ulang, tarik nafas, hembus perlahan-lahan. Bila fikiran kita lebih tenang, tubuh kita akan lebih terima banyak oksigen lah kan. Selepas itu jangan lupa minum segelas air. Badan kita kehilangan air sepanjang malam, jadi air membantu untuk menyegarkan tubuh kita sebelum memulakan rutin pagi. Satu minit saja pun sudah cukup untuk kasih up badan kita lebih bersedia menghadapi hari. Sekejap lagi kita akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Inilah Rentang Segar Gening FM, hebat syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ruangan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali dengan tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi 5 daerah utama di kawasan pedalaman Keningau, Nabawan, Sok, Tambunan dan juga Tinem. Saya mulakan untuk daerah Keningau, Sok, Tambunan dan Tinem. Untuk 4 daerah ini, sebab pagi dan malam tiada hujan. Sementara di sebelah petang, bagi kawasan Keningau, Sok, Tambunan dan juga Tinem, ribut petir dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sementara itu, bagi kawasan Nabawan, pagi tiada hujan, petang dan malam hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk sepanjang hari ini di Keningau, Sok, Tambunan dan juga Tinem, pagi dan malam tiada hujan, petang ribut petir, dan di daerah Nabawan, pagi tiada hujan, petang dan malam hujan di beberapa kawasan. Itu tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk cuaca hari ini.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya.
2: Ingat tak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Cuba tengok keadaan udara di luar pagi hari ini. Kalau nampak putih, pandangan sikit terbatas, jangan terus anggap itu jerbu. Mungkin juga kabus kan. Kabus biasanya terbentuk daripada titisan air yang sangat halus dan sering muncul awal pagi, terutama di kawasan sejuk ataupun tanah tinggi. Jerbu ini lain pula. Ini melibatkan zarah pencemar yang terapung di udara, termasuk debu dan juga asap. Macam mana mau kasih beza, kabus selalu beransur hilang apabila cuaca semakin panas, tapi kalau udara kelihatan kelabu, berbau asap ataupun menyebabkan mata kita pedih dan teka kita terasa kurang selesa, kita perlu lebih berhati-hati. Sebelum keluar bersenam, bekerja atau bawa anak-anak melakukan aktiviti luar kawan, semak dulu bacaan indeks pencemaran udara IPU melalui saluran rasmi. Kalau kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, berikan perhatian kepada kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kita jaga kesihatan, jaga diri, jaga kesihatan mereka yang berada di sekeliling kita. Macam mana keadaan udara di kawasan kamu orang? Cerah, berkabus atau kelihatan berjerebu? Pantau, tengok kan? Apapun, terus berhibur seketika nanti bersama menerusi kata-kata hari ini di Kening FM. Hebat syoknya.

dapat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang. Pilih untuk belajar. Pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

sedia ke sebelum hujan membawakan kita ke pukul 6.36 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang mungkin sekarang ini sedang menikmati sarapan pagi. Ada lagi yang belum. Sebelum keluar rumah ataupun memulakan kerja pagi hari ini, jangan lupa bagasi isi dulu tu perut sebelum kamu orang jalan, sebelum bekerja keras. Sarapan tidak semestinya kena yang mewah-mewah atau yang berat atau yang banyak. Kalau masa kesuntukan, roti bersama telur pun boleh. Buah-buahan pun okey, bijirin, oat ataupun segelas minuman berkhasiat juga boleh menjadi bekalan awal untuk badan kita. Bayangkan kan, tubuh kita ni, tubuh badan kita ni macam kereta. Kalau tangki dia kosong, memang susahlah mau bergerakan dengan baik, dengan lancar. Begitu juga badan kita. Selepas berehat sepanjang malam, kita perlukan tenaga untuk berfikir, bergerak dan juga bagi tumpuan. Kalau tiada sempat makan di rumah, bolehlah bungkus sesuatu yang mudah dan nikmati apabila saya sampai di tempat kerja. Yang penting, jangan biasakan diri kita untuk menahan lapar terlalu lama. Pilihlah makanan yang sederhana dan

juga sembang, kemudian lengkapkanlah dengan air kosong. Ibu bapa, pastikan anak-anak ambil sedikit sarapan sebelum ke sekolah supaya dorang lebih bersedia untuk belajar. Sarapan ringkas pun okey bahan. Sambil itu, untuk anda yang sekejap lagi mau keluar rumah sebelum tutup pintu dan bergerak pagi hari ini, luangkan masa sekejap untuk buat pemeriksaan terakhir. Last check, dia bilang. Telefon sudah ada kah kawan? Dompet, kunci rumah, kunci kenderaan sudah masuk dalam beg? Dokumen penting, kad pengenalan anda, lesen, bekal makanan serta botol yang tadi pagi sudah kamu masak mau bawa bekal hari ini? Jangan pula kau masih tinggal. Ibu bapa, periksa juga keperluan anak-anak. Beg sekolah, buku, alat tulis, bekal, botol minuman. Kadang-kadang semua sudah siap-siap malam tadi. Tapi pagi-pagi ni boleh pula ada barang yang tertinggal di atas meja. Lebih baik ambil masa seminit begitu kan untuk periksa daripada sudah jauh kau pandu, sudah jauh kau punya destinasi, baru teringat ada benda yang tertinggal. Terpaksa kau U-turn berpatah balik, bukan sejak buang masa tapi juga boleh buat kita semakin kelang kabut, tergesa-gesa. Sebelum bergerak, ingat senarai mudah ini: telefon, dompet, kunci, barang keperluan, supaya anda keluar pun dengan senang hati. Jangan lupa juga kunci tu rumah, tutup tu current, off current, kemudian tengok tu gas dengan kepala tong gas, kalau boleh tanggalkan rasa ketika sepanjang keterangan anda di rumah. Pesanan kita ingatkan anda supaya tidaklah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Tak gitu kawan, sambil nikmati sarapan pagi, sambil terus berhibur bersama dengan kami, Rentas Segar, Kering FM, hebat syok.

Baik, kita berada di penghujung waktu untuk edisi Khamis hari 4, 27 Ogos 2026. Ada yang mau pergi tamu di Keningau hari ini, ada tamu. Ha, selamat ke tamu. Hari ini Khamis, biasanya kita semakin dekatlah dengan hujung minggu kan. Selepas beberapa hari bekerja, memang biasa kalau tenaga kita mula menurun, semangat tidak sekuat awal minggu. Tapi jangan kasih hilang momentum yang sudah kita bina. Cuba tengok senarai hari ini dan pilih perkara paling penting untuk kita selesaikan. Tidak perlu paksa diri buat semua serentak. Fokus satu demi satu, siapkan dengan baik, kemudian barulah bergerak kepada tugasan yang seterusnya. Kadang-kadang satu tugasan yang berjaya kita selesaikan sudah cukup untuk membuat hati kita lebih lega, hari terasa lebih produktif kan. Dan selamat bergerak kepada anda yang mula memandu, hantar anak ke sekolah ataupun sedang menunggu pengangkutan pagi hari ini. Walau mau cepat sampai, jangan sampai tergesa-gesa. Patuhi juga had laju, jaga jarak dengan kenderaan anda dan berikan sepenuhnya perhatian kepada perjalanan anda. Telefon boleh tangguh kawan, keselamatan jangan ditangguhkan. Semoga semua urusan saudara dipermudahkan dan tiba di destinasi masing-masing dengan selamat. 7 pagi nanti ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi.

berdoa dilapangkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku.

banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dah kita guna menafakkan Akademi Sains, Persatuan Ketengahan Akademik, Nanap Chancellor, kami gabung tenaga perah dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan dan menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Dan kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah pun berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Siaran radio 94.7, 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya. Hebat syoknya, anda sedang tune in stesen Keningau FM. Baik, terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat dan syoknya, kita telah pun memasuki pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi edisi 27 Ogos 2026. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi hinggalah ke pukul 9 pagi menemani anda bersama menerusi rentak segar. Terima kasih, selamat datang yang menyertai kami Rentak Segar pagi kami hari ini. Kami ingin menyapa anda yang sedang menuju ke tempat kerja, hantar anak ke nursery, buka kedai atau bersedia untuk memulakan tugasan. Apapun program urusan pagi hari ini, mulakan dengan semangat dan fikiran yang positif. Buat satu demi satu, yang penting terus bergerak. Kita beralih seketika ke berita yang pasti tular dari hari semalam. Sejak awal pagi tadi, gambar yang memperlihatkan banjir lumpur ganas melanda Nepal. Dalam beberapa rakaman, air berwarna coklat pekat turun dari kawasan pergunungan dengan sangat deras, membawa bersama lumpur, batu dan juga puing. Bangunan, kenderaan jalan serta jambatan dilaporkan rosak atau dihanyutkan. Bencana berlaku pada pagi Rabu 26 Ogos 2026 di utara Nepal berhampiran sempadan Tibet, khususnya sekitar daerah rasuah dan aliran sungai Botokoshi. Antara kawasan yang terjejas teruk ialah Shapru Besi, Timur dan juga kawasan berhampiran Nuwakot. Dan laporan awal menunjukkan kejadian mungkin bermula apabila runtuhan besar

Dos kan, bekalan elektrik terganggu, menara telekomunikasi dan juga rangkaian komunikasi turut terjejas. Ada mangsa yang mungkin berada di kawasan terpencil tapi belum dapat menghubungi keluarga atau pihak berkuasa. Dan ada perkembangan yang turut melibatkan rakyat Malaysia. Wisma Putra mengisahkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan 11 rakyat Malaysia yang dipercayai berada di daerah rasuah tidak dapat dihubungi. Dan menurut Kementerian Luar, kehilangan hubungan dipercayai berkaitan gangguan teruk terhadap rangkaian komunikasi dan juga bekalan elektrik. Kedutaan Malaysia kini berkoordinasi dengan pihak berkuasa Nepal serta pasukan mencari dan menyelamat bagi memastikan keadaan mereka. Apa yang pasti, kita mendoakan semoga dipermudahkan operasi mencari dan juga menyelamat, dan semoga semua rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi ditemui dalam keadaan yang selamat. Itulah yang kita harapkan. Kita doakan semoga semua mangsa yang hilang segera ditemukan, mereka yang terselamat mendapat perlindungan dan rawatan, serta segala usaha pasukan penyelamat dipermudahkan. Tragedi ini turut mengingatkan kita tentang betapa pantasnya bencana boleh berlaku dan pentingnya untuk sentiasa mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa. Kita tinggalkan itu seketika, berhibur bersama dengan lagu dalam susunan tur kita, dan 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimid dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 27 Ogos. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict berkata, kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesaling hubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya, kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan berkata demikian menerusi peruntusan pada program CEO Masterclass 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sehubungan itu katanya penyertaan kukuh serta swasta khususnya CEO, usahawan dan pemimpin industri amat penting dalam melengkapi usaha kerajaan. Menurutnya, perkongsian pengetahuan dan pengalaman perlu diterjemahkan kepada idea baharu, kerjasama perniagaan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Program bertemakan Leadership in Action Beyond Certainty itu disertai lebih 400 peserta. Kawasan sawah satelit benih padi sah SSBPA seluas 67 hektar di Kampung Kalibatang Baru Kemabung Tenem antara kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan sekaligus membuktikan potensi kawasan pedalaman. Bercakap kepada pemberita di Tenem, dia berkata hasil itu antara yang tertinggi di Sabah berbanding sekitar 5 tan sehektar di Jelapang Padi Kota Belud dan 4.5 tan di Terusan Sapi. Sehubungan itu, Kalibatang Baru akan dijadikan lokasi rujukan bagi membantu pesawah lain meningkatkan hasil sehingga 8 tan sehektar atau lebih. Dalam pada itu, kerajaan negeri meluluskan 2 unit traktor, sebuah jentera membajak dan sebuah jentera menuai bagi memperkukuh mekanisasi pertanian di kawasan berkenaan. Sambutan Maulid Rasul perlu dijadikan wadah untuk masyarakat menghayati sirah serta mencontohi akhlak Rasulullah dalam kehidupan seharian. Pengerusi Jawatankuasa Majlis Sambutan Maulid Rasul peringkat negeri Sabah, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya platform memperjuangkan, memperingati perjuangan dan sejarah kehidupan Rasulullah. Katanya penghayatan terhadap sirah baginda penting dalam membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang, mengeratkan silaturahim serta memperkukuh kerjasama. Beliau berkata kepada RTM selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya, penghayatan itu amat penting khususnya dalam kalangan generasi muda agar nilai kasih sayang dan akhlak mulia ditunjukkan Rasulullah dapat diamalkan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan di lebih 20 daerah di Sabah. Ibu bapa dinasihat merancang aktiviti sepanjang cuti persekolahan dengan teliti, terutama dari aspek keselamatan ketika membawa anak ke kawasan rekreasi, perkemahan, jungle trekking atau lokasi riada berasaskan air. Focal Person Kebangsaan Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Muhammad Arif Tun Sukaran berkata keselamatan perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan kecurian tidak diingini sepanjang musim cuti. Katanya ibu bapa perlu memilih lokasi yang selamat dan berisiko rendah selain memastikan anak sentiasa dalam pemantauan. Beliau menyatakan kepada pemberita RTM ketika diminta mengulas mengenai menjelang cuti persekolahan. Dalam masa sama, keadaan cuaca semasa termasuk jerebu perlu diambil kira sebelum merancang aktiviti luar. Katanya ibu bapa juga boleh memilih lawatan ke sekolah, ke lokasi yang memberi manfaat kepada perkembangan pengetahuan dan pemikiran anak-anak.
3: Sementara itu, Dato' Arif mengingatkan calon sijil pelajaran Malaysia SPM supaya memanfaatkan tempoh cuti sekolah dengan mengulang kaji pelajaran dan menyertai kelas tambahan bagi meningkatkan pencapaian akademik. Katanya cuti sekolah tidak seharusnya dilihat sebagai masa untuk berehat sepenuhnya. Sebaliknya, peluang memperkukuh penguasaan terhadap subjek yang masih lemah. Menurutnya, calon boleh mengikuti kelas tambahan anjuran sekolah PIBG atau PIBKA selain mendapatkan bimbingan guru. Beliau turut menekankan kepentingan sokongan ibu bapa dalam membantu anak-anak menghadapi peperiksaan. Dalam masa sama, Dato' Arif optimis Sabah mampu mengekalkan momentum pencapaian SPM yang baik dan mencapai sasaran ditetapkan tahun ini. Beliau turut menghargai kerjasama PIBG dan PIBKS yang menganjurkan kelas tambahan serta program motivasi bagi menyuntik semangat calon SPM. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

Baik, saudara, kita telah pun berada di penghujung waktu untuk pusingan yang kedua. 7 hingga 8 pagi. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Yang sedang memandu pagi hari ini, kalau jalan sudah mulai sibuk, ialah kalau di Keningau ada tamu lagi kan. Kalau kebetulan anda mau menuju ke Pekan, ke Bandar Keningau, kenderaan mungkin bergerak perlahan. Jangan kasih emosi. Jangan emosi anda pula yang terganggu, menekan horn ulang-ulang kan, mencelah secara berbahaya ataupun mengekori kenderaan terlalu dekat dengan anda yang macam mau cucuk-cucuk satu kenderaan kan. Okey, tenangkan diri anda. Tindakan begitu akan menimbulkan lagi tekanan, juga meningkatkan risiko kemalangan. Jadi bertenang, jaga jarak anda, jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Gunakan lampu isyarat lebih awal sebelum anda tukar lorong atau mau belok ke kiri, belok ke kanan. Pasang lampu isyarat, pasang signal kamu orang kan, bagi ruang kepada pengguna jalan raya yang lain apabila sesuai. Satu lagi, jangan pegang telefon ataupun periksa telefon ketika memandu. Message dan notifikasi anda itu boleh tunggu sehingga anda berhenti di tempat yang selamat. Kita mungkin tidak dapat kawal keadaan jalan raya, tapi kita boleh mengawal cara kita bertindak. Sambil-sambil itu, ialah sambil anda dengarkan kami di Kering FM, boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami 019-589-6868. Anda yang sudah selamat tiba, bolehlah tarik nafas kejap, susun barang, bersedia untuk memulakan tugas. Jangan lupa minum air, berikan sapaan pagi kepada rakan-rakan sekerja anda. Anda yang masih di jalan raya, okey, tenang sejak, walaupun jam sudah menunjukkan kamu orang mungkin sedikit lewat, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita memandu laju, mencelah secara berbahaya ataupun langgar lampu isyarat. Jaga jarak, gunakan lampu isyarat dan simpan telefon ketika memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi anda. Kita berhibur bersama dengan lagu berikutnya. Kita jumpa di pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi. Inilah Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.